0: 96.9 aku ke Radio Bali.
1: Kenapa? Aduh, kamu
0: sesak apa saya?
1: Tiba-tiba sesak.
0: Ya, soalnya pilihannya oksigen atau kamu. Langsung sesak nih.
1: Kok bisa langsung kepikiran? Saya belum ada nyiapin amunisi ini.
0: Apa? Yang penting ama amu aja dah.
1: Iya. Apapun yang penting sama kamu cukup.
0: Iya. Sesak saya gimana nih?
1: Bu dokter.
0: Bu dokter, tolong dong.
1: Dokter cinta.
0: Sudah jam 8 ya saya. Satunya Anda untuk merayu kami nih.
1: Iya.
0: Boleh dong. Boleh keluarkan kekuatan rayuan Anda akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Sebenarnya udah latihan.
1: Iya. Ngomongin soal cinta boleh juga sih ya, Yud ya.
0: Boleh.
1: Saya kemarin dapat dicurhatin sama salah satu seseorang gitu
0: seseorang.
1: Yang dia bilang katanya kangen sama mantannya.
0: Oh, bodoh.
1: Dulu.
0: Kenapa?
1: Iya, apakah harus reach out atau enggak gitu loh, Yu.
0: Oh, kalau udah kangen aja, reach out aja deh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya mantannya udah punya pasangan gimana, Yu?
0: Selaput belum melengkung.
1: Enggak, maksudnya udah punya pasangan mantannya.
0: Pasangan apa? Di pacar, suami,
1: entahlah istri? Ya, disebutnya sih pasangan. Berarti kan udah terjalin hubungan dengan orang lain gitu.
0: Kalau saya sih melihatnya sebuah hubungan itu tidak harus memakai standar yang sama.
1: Oh gitu.
0: Sebatas sekarang sebagai
1: berarti tanda. Boleh standar ganda, boleh.
0: Boleh. Kalau standarnya kan mereng dia. Gitu. Jadi kalau saya ya, ini sepertinya akan dihujat saya. Saya mikirnya enggak apa-apa. Siapa tahu kan cuma kangen sebatas ayo kangen ngobrol gitu loh.
1: Iya.
0: Kangen ngobrol di talk itu maksudnya. Siapa lagi kan apa-apa ngobrol aja.
1: Iya. Berarti enggak apa-apa reach out ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Mungkin banyak orang bilang kok

0: menurut keyakinan saya.
1: Itu dari POV-nya Yuda. Terus kali aja ada di antara Anda yang juga mengalami hal yang sama belakangan ini, keinget mantan ataupun siapapun itu dari orang masa lalu lah ya. Terus dilema, dia udah punya pasangan, layak gak sih untuk reach out, atau ini kayaknya salah nih perasaan ini, kenapa aku memikirkan dan merasakan orang itu.
0: Kalau pikirkan mantannya salah, sekalian ketemu mantan, biar salahnya sekalian.
1: Jangan tengah-tengah, guys.
0: Kalau di sana tuh dosa tuh dihitung itu sekalian,
1: kan? Oh iya sih, iya. Benar nggak sih? Kok tahu sih?
0: Itu kalau Anda percaya.
1: Ya silakan ya Kogers, kirimkan rayuan Anda atau mungkin mau curhat-curhat, contohnya kayak tadi ya, nanti dikomporin sama Yuda, tenang aja. Yuda punya POV-nya tersendiri.
0: Saya ini pakai gasnya bukan gas warna hijau saya.
1: Apa dong?
0: Warna pink. Yang tidak bersubsidi dan gasnya banyak. Buat ngomong.
1: Silakan gabungan ya di WhatsApp kita 081236155969.
0: Dan juga bisa gabungan lewat Google FM dan juga Facebook di Elang Kosa Kagana.
1: Ditunggu barengan sama Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma sampai jam
1: 9 pagi.

0: Stop lying.
1: The Amazing FM. El Cougar Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pagi-pagi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
4: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai, memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat, seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buka babakan pule, yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
2: Say yo, Sean Kingston.

0: Bingungnya kenapa itu ya, Dad?
1: Bukan bingung hanya sekedar mikirin rayuan, mm-hmm. bingung sama masa depan.
0: Aduh.
1: Termasuk saya.
0: Cerita-cerita.
1: Benar, masa depan saya seperti apa kan gitu. Apalagi kalau ngomongin hal-hal basic seperti pangan dan segala macam, saya tuh nggak ngerti. Tapi saya sukanya teknologi-teknologi. Apa bisa hidup saya di masa depan nanti ya?
0: Bisa dong. Sekarang kan banyak tuh sebenarnya konten-konten teknologi inovasi gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kita tuh kalau misalnya dapat konten seperti itu ya, kita malah larut gitu.
1: Larut. Apalagi kalau ada suara gini, teknologi.
0: Sekarang kan yang lagi diwacanakan ketahanan pangan.
1: Benar, benar.
0: Isunya kayak di masa depan itu kayak susah pangan dan sejenisnya gitu loh, Yun.
1: Sampai pemerintah kita tuh buka hutan. Siapa ada ketahanan pangan?
0: Iya, iya. Jadi kalau misalnya Anda juga ingin apa ya, menghubungkan itu semua gitu ya, teknologi, pertanian dan sejenisnya gitu. Why not? Kenapa enggak gitu kan? Untuk berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR, karena kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam aja sih, Kogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik ya dengan dunia sains, teknologi dan inovasi.
1: Keren dong kalau kuliah di sini pastinya ya. Apa yang lebih keren lagi? Program studinya, Kogers. Apalagi di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa dipilih. Yang pertama ada prodi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga prodi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya tentu saja pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya perairan dan perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan SDGs or Sustainable Development Goals. Widih. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, prodinya mantap betul, Elkoger.
1: Mantul, mantul, mantul.
0: Tapi di dalam prodinya udah pasti ada staf pengajarnya ya, pendidiknya ya, iya kan? Nah, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya tidak usah diragukan lagi, Elkoger. Sudah jelas, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung buru-buru deh, hari ini juga bisa daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi selengkapnya, silahkan langsung klik di websitenya ya, tepatnya di sipenbaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96% ingin tentang rayu-merayu, ini gak ada habisnya.
1: Yeah.
0: Harga pertama naik gak peduli. Karena bensinnya dari rayuan ini yang penting adalah niat ya.
1: Iya.
0: Yeah. Dan kalau misalkan kita lihat ada yang gabungan nih dari Arya. Arya di WhatsApp. Woi, Arya di WhatsApp.
1: Arya di
0: maksudnya dari ya gitu ya.
1: Hai Arya.
0: Halo Arya. Dia pernah suka sama seseorang dan ini katanya untuk orang tersebut, semoga dia mendengarnya.
1: Oh.
0: Apakah ini Arya P? Arya belajar sejarah hanya untuk satu alasan ini, agar bisa ngerti kamu dari masa lalu sampai masa depan.
1: Sejarah lagi. Sejarah. Mata pelajaran itu sejarah.
0: Iya, soalnya kan mempelajari gitu ya. Kalau dia belajarnya biologi agak beda. Maknanya beda kan gitu ya.
1: Iya sih. Karena kan bidang-bidang ilmu itu kan ada konsentrasinya gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau sejarah kan ngomongin biasanya terkait dengan masa lalu.
0: Masa lalu gitu. Ini pas banget ya Arya ya. Semoga dia mendengar dan semoga nanti Arya menemukan masa depannya lebih baik ya.
1: Iya. Ya, masa lalu selalu membawa pelajaran untuk kita.
0: Benar.
1: Ya kan. Yang penting pernah aja bareng, Ci.
0: Iya.
1: Terus di sini juga ada yang gabungan, ada Made Hendra. Hai Made Hendra.
0: Halo Made Hendra.
1: Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, present.
0: Hai, present.
1: Tapi dia enggak ikut rayu-rayuan, okay. Cuma mau ngirim salam buat dirinya sendiri.
0: Oh, egois sekali.
1: Dan jarang sih, bahkan mungkin nggak pernah ya dia ngirim salam buat siapa. Oh, buat istrinya pernah nih sebelumnya. Dia bilang salam buat istri yang lagi bikin tamyang dan
0: bikin tamyang lazimnya.
1: Ya kalau sekarang ini khusus buat dia sendiri. Yang lagi bikin lawar kelungah.
0: Wih, keren. Boleh dong dibagi bareng lawar kelungahnya.
1: Sampai dikirim fotonya loh ini.
0: Di foto aja.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Jauh soalnya Marga Tabanan.
0: Iya sih. Sampai sini udah habis.
1: Kok bisa habis?
0: Bisa, gitu. Soalnya aduh maaf, saya ngirimnya saya lapar.
1: Pengirim yang lapar ya.
0: Iya benar-benar.
1: Untuk kita berdua katanya makasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih. Kemudian ada juga dari Yudi ya. Ini bukan Yuda tapi Yudi.
1: Adiknya Yuda.
0: Ya, mau kirim namanya buat Mika. Asik.
1: Ya, ya.
0: Mika tuh dengar Mika seperti hujan sore hari ya, Raya.
1: Oke.
0: Datang tiba-tiba tapi bikin adem hati.

0: Ya kan, rasanya tuh kayak susah sih dideskripsikan, tapi rasanya begitu kalau dianalogikan itu.
1: Benar.
0: Makanya dibilang butterfly era, menyenangkan gitu loh. Ada
1: Benar.
0: kesiang-kesiangnya gitu. Iya kan, seperti itu.
1: Benar. Tapi seru ya kalau kita misalkan mencoba membuat diri kita tuh tetap happy, walaupun situasi kita sebenarnya membuat kita tidak happy. Iya, situasi negara. Jika kita tidak happy, yakinlah masih banyak alasan lain yang membuat Anda itu bisa terus happy.
0: Iya.
1: Salah satunya dengerin kita berdua.
0: Benar, benar. Tapi harus kita cukupkan dulu ya, Kogers, kebersamaan kita, karena sekarang sudah jam 9 pagi. Next time ya, kita jumpa lagi.
1: Bener banget.
0: Ya, Mika Karissa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
1: Yaudah, semua juga kita pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: Cobra Radio Club.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Apa kabar di pagi yang ya tidak begitu cerah ini Alkogers? Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan aktivitasnya hari ini lancar ya. Apalagi buat umat Hindu, pasti suasananya udah mulai agak kerasa beda gitu ya. Mungkin ada yang dari pagi sudah sibuk metanding buat besok Hari Raya Kuningan. Ada yang lagi bantu-bantu di rumah bikin banten, atau mungkin udah mulai siap-siap untuk cus berangkat ke kampung nih. Dan buat Anda yang lagi dalam perjalanan, entah itu perjalanan ke kampung atau kemana ya Alkogers, semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Dan buat Alkogers yang hari ini tetap bekerja seperti biasanya, semangat ya Alkogers. Dan selama 2 jam ke depan, Devi Kartika bakal menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita, yang pastinya seperti biasa ya Alkogers, kita bakal ngebahas lagi seputar jalan-jalan. Jadi buat Alkogers yang penasaran, ya stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

107 FM Elkogia Radio Bali. Siapa nih dari Anda yang kalau diajak liburan atau jalan-jalan pasti jawabannya itu langsung, ayo gas berangkat sekarang. Memang sih jalan-jalan yang mendadak itu pasti ada keseruannya sendiri ya Elkogers. Tapi kalau mau perjalanan Anda yang nyaman dan minim dengan drama, perencanaan atau direncanain matang-matang itu penting banget Elkogers. Jadi sebelum menentukan tanggal keberangkatan, coba Anda pikirkan dulu tujuan wisatanya. Kemudian Anda juga pikirkan cuacanya nanti kira-kira gimana ya. Terus berapa lama Anda akan berada di sana. Dan juga yang paling penting nih Elkogers, transportasi apa yang akan digunakan. Karena rugi kan kalau misalnya Anda udah jauh-jauh naik mobil, sampai sana ternyata mobil gak bisa masuk. Nah rugi kan Elkogers. Karena kadang hal-hal kecil yang gak direncanain itu bisa aja bikin perjalanan Anda jadi kurang maksimal. Jadi dengan perencanaan yang baik, kita juga bisa memperkirakan kebutuhan selama di perjalanan. Nah kalau Anda sudah tahu mau kemana dan berapa lama jalan-jalannya, langkah berikutnya tentu saja mempersiapkan apa saja yang harus dibawa. Jangan sampai Anda udah semangat liburan, jalan-jalan gitu ya, malah ada barang penting yang ketinggalan.

0: back away from your radio.
1: 96.9 FM. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Rabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juni 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Hey, what's that? I need some music! It rocks! Yeah!

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau lagi traveling, salah jalan mungkin tinggal buka maps ya Elkogers. Tapi kalau salah pilih jurusan, nah ceritanya bisa lebih panjang lagi tuh. Jadi buat Anda yang masih bingung menentukan arah setelah lulus kemana gitu ya, jadi Anda harus kenalan dulu sama Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena ini adalah tempat yang siap mengantarkan Anda ke masa depan yang lebih cerah. Dan juga Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang dimana ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih Elkogers. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan yang terakhir ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, kenapa sih saya rekomendasikannya di Unwar gitu ya? Karena Elkogers harus tahu, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya. Jadi Elkogers kayaknya gak perlu mikir-mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte. Jadi jangan lupa ya, daftarnya di Universitas Warmadewa.

0: 96.9
1: El Koga Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disgrosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klan Disgrosir, pusat perlengkapan bayi dan anak. Mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klan Disgrosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klan Disgrosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Setelah perjalanan direncanakan, sekarang saatnya masuk ke tahap packing nih Elkogers. Tapi sebelum Anda asal masukin barang ke koper atau ke tas, ada baiknya Anda bikin checklist dulu nih. Karena percaya deh, barang yang paling sering ketinggalan biasanya justru barang-barang yang paling penting. Misalnya kayak charger, power bank, atau misalnya dompet, handphone gitu ya. Dan dengan membuat daftar barang bawaan, kita tuh juga bisa lebih tenang ketika berangkat ya Alkogers, karena semua kebutuhan itu sudah dicek satu persatu. Bahkan packing Anda itu akan jadi lebih cepat dan lebih rapi pastinya. Dan kalau barangnya sudah aman semua, sekarang saatnya Anda memikirkan hal yang gak kalah penting juga nih, yaitu isi dompet. Karena jalan-jalan tuh emang sih menyenangkan ya, tapi Anda harus tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan juga.

Agak kerasa Elko Girls, sudah satu jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni. Dan semoga obrolan dari tadi itu bisa nemenin apapun aktivitas Anda ya Elko Girls. Terima kasih juga buat Anda yang masih setia stay bareng Devi di sini. Semoga suasana hari ini jadi makin seru dan pastinya gak ngebosanin ya Elko Girls. Tenang aja, jangan kemana-mana dulu, karena Devi masih bakal ngebahas seputar jalan-jalan ya. Jadi buat Anda yang masih penasaran gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Pernah gak sih Alkogers, Anda habis liburan, malah stres lihat saldo rekening? Nah, supaya hal itu gak terjadi, berarti budget itu memang harus disiapkan dari awal ya. Jadi Anda bisa hitung kira-kira biaya transportasinya berapa, misalnya uang bensin kali ya. Kemudian penginapan, jikalau memang Anda butuh menginap. Lalu yang paling penting adalah biaya makannya ya Alkogers. Terus juga tiket-tiket untuk masuk ke tempat wisata. Dan yang jangan sampai dilupakan adalah uang untuk jajan-jajan ataupun beli oleh-oleh. Karena dengan begitu Anda bisa menikmati liburan tanpa harus ngerasa was-was nih. Dan dengan menentukan budget, itu juga bisa membantu Anda milih destinasi dan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi kalau Anda sudah beres dengan urusan budget ya, Anda tuh juga mulai bisa menyusun kegiatan selama di sana. Jadi biar gak kebingungan pas udah sampai tempat tujuan ya Alkogers. Terus kita tuh juga bisa nentuin tempat mana yang akan dikunjungin lebih dulu, terus mau jam berapa kesananya, sampai waktu istirahat yang Anda butuhkan. Jadi satu hari itu Anda bisa manfaatkan secara maksimal ya Alkogers. Tapi ingat, jadwal perjalanan itu adalah sebuah atau semacam panduan lah ya, bukan aturan yang mutlak. Tetap boleh fleksibel Alkogers. Dan supaya jadwal perjalanan yang Anda buat itu benar-benar sesuai, tentu saja Anda harus mengenal destinasi yang akan dikunjungi.

0: Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Sebelum Anda berangkat jalan-jalan, please deh, luangkan waktu sebentar untuk cari tahu tentang tempat tujuan Anda, Elkogers. Misalnya nih ya, mulai dari jam bukanya kira-kira jam berapanya. Terus Anda juga harus lihat harga tiketnya berapa. Kemudian akses transportasinya itu kira-kira yang paling cocok pakai mobil atau motor. Terus juga ya Elkogers, tempat makan favorit di sana tuh apa, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sana. Karena kadang ya Elkogers, ada loh tempat-tempat yang kita tuh kesana nggak boleh pakai pakaian yang warna ini. Terus ada juga tempat-tempat yang kita tuh nggak boleh pakai pakaian yang misalnya celananya terlalu pendek ataupun kayak pakai rok, itu ada loh yang kayak gitu Elkogers. Jadi kadang informasi-informasi kecil seperti tadi itu bisa banget nyelamatin perjalanan Anda dari berbagai kendala. Selain itu, mencari informasi juga bikin Anda lebih siap dan pede gitu ya, ketika Anda sudah sampai tempat tujuan. Nah, setelah semua informasi tadi terkumpul, jangan lupa juga mempersiapkan kondisi tubuh Anda. Karena kata yang indah banget, yang udah pengen banget Anda datengin gitu ya, tapi angin. Kemudian siapin juga minyak angin gitu ya Elkogers. Dan penting juga misalnya plester luka ataupun vitamin yang biasa Anda konsumsi. Meskipun memang kelihatannya sederhana ya Elkogers, perlengkapan seperti ini sering banget membantu Anda ketika keadaan darurat. Jadi kalau kesehatan Anda sudah siap, pasti deh perjalanan liburan Anda jadi menyenangkan.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk Top Airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di Top Airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Sering banget karena terlalu semangat mau liburan, malah begadang jadinya semalaman. Padahal tubuh yang capek itu bisa buat perjalanan jadi kurang menyenangkan ya Elkogers. Jadi dengan tidur yang cukup sebelum berangkat jalan-jalan, itu akan ngebuat tubuh Anda lebih seger dan pastinya siap untuk menikmati berbagai aktivitas selama traveling. Jadi kalau badannya udah fit, Anda itu juga bisa lebih disiplin untuk berangkat tepat waktu ya Elkogers. Nah, di sini saya jadi keinget ada satu prinsip yang sering banget dipakai oleh para traveler, yaitu lebih baik menunggu daripada ditunggu. Jadi berangkat lebih awal itu sebenarnya bisa banget bantu Anda lebih menghindari macet, kemudian antrean yang panjang ataupun kendala-kendala yang tak terduga lainnya ya Elkogers. Daripada sepanjang jalan Anda tuh ngerasa deg-degan, takut ketinggalan, lebih baik santai dengan waktu yang masih longgar ataupun waktu yang masih panjang ya. Nah, ketika Anda sudah memulai perjalanan, jangan lupa siapkan metode pembayaran yang paling aman.

Royal Ball. Di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Walaupun sekarang banyak banget yang pakai QRIS atau e-wallet, uang cash itu tetap penting ya Elkogers, karena gak semua tempat itu bisa nerima pembayaran secara digital. Dan di zaman sekarang ini, traveling itu jadi jauh lebih mudah berkat berbagai aplikasi ya. Misalnya mulai dari Google Map, kemudian penerjemah bahasa, lalu ada aplikasi pemesanan hotel, sampai aplikasi untuk tahu informasi cuaca ya. Semuanya itu bisa banget bantu Anda menjelajahi berbagai tempat baru dengan lebih praktis dan efisien pastinya. Dan setelah uangnya sudah siap, terus QRIS-nya juga sudah siap, tinggal satu hal terakhir yang sering banget dianggap sepele nih Elkogers, padahal itu penting banget. Kira-kira apaan ya?

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Koper atau tas itu adalah teman setia selama perjalanan ya Alkogers. Karena kan Anda itu menggendong tas selama perjalanan gitu ya. Jadi selalu banget sama yang namanya tas. Jadi Anda itu harus pilih tas ataupun koper yang misalnya tuh kayak kuat, yang kokoh gitu ya. Kemudian nyaman dibawa dan pastinya mudah dikenalin, supaya barang bawaan Anda itu tetap aman. Karena sehebat apapun persiapan Anda dari jauh-jauh hari, kalau tempat menyimpan barangnya itu gak mendukung, pasti perjalanannya jadi agak sedikit kurang nyaman lah ya Alkogers. Nah dari tadi kita sudah ngebahas mulai dari ngerencanain perjalanan, terus nyiapin barang, ngatur budget, menjaga kesehatan, sampai milih koper yang tepat ini ya. Semuanya itu pasti punya peran penting Alkogers untuk membuat traveling atau jalan-jalan Anda itu lebih terasa happy. Jadi kalau dalam waktu dekat Alkogers punya rencana jalan-jalan, mungkin bisa banget cobain terapin tips-tips tadi ya, yang semoga bisa membantu perjalanan Anda jadi lebih lancar. Dan Alkogers, karena ini sudah menunjukkan pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Tapi gak apa-apa lah ya Alkogers, kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and go.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: Studio Bali.
1: Duh, leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 El Kogel Radio Bali. Ada Desta Arita di siang yang cerah ini dan akan menemani ruang dengar Anda di High Noon sampai jam 2 siang nanti. So stay tune.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, bagaimana kabar Anda di hari Jumat yang cukup cerah meskipun semalam sampai pagi tadi hujan sedang membasahi kota Denpasar dan sekitarnya Elkogers ya, karena saya berada di Denpasar. Belum tahu nih di daerah lain apakah sama juga seperti di Denpasar, hujan juga deras atau sedang, atau mungkin hanya rintik-rintik saja nih Elkogers, atau mungkin gak ada hujan sama sekali ya, atau hanya di Denpasar saja gitu. Tapi apapun itu, meskipun hujan, meskipun mendung, meskipun terang, Anda harus tetap semangat Elkogers hari ini karena belum waktunya libur. Karena masih harus bekerja tentunya ya di hari terakhir. Tapi mungkin ada beberapa yang WFH Elkogers ya untuk para ASN. Kalau WFH itu di Jumat atau Kamis ya? Saya jadi lupa. Coba nanti saya cek kembali ya. Dan tentunya di Jumat siang ini ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini, Jumat 26 Juni 2026. Bagaimana nih untuk Anda di siang hari Jumat ini, apakah masih berkutat dengan pekerjaan Anda, atau mungkin ada yang sedang makan siang, atau untuk saudara kita yang muslim ada yang sedang mempersiapkan Jumatan nih, Masya Allah rajin sekali. Biasanya kalau misalnya udah Jumatan seperti ini, wangi parfum bertebaran di mana-mana ya, wangi gitu ya, apalagi udah kena air wudu gitu wajahnya jadi cerah. Untuk Anda yang mau cari jodoh, silakan setiap hari Jumat lewat gitu ya di keramaian, siapa tahu ada satu nyantol jodohnya gitu ya. Dan tentunya di High Noon kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi menarik, tentunya berita-berita atau mungkin informasi yang unik untuk Anda Elkogers dari dalam maupun luar negeri. Kalau bisa ada yang di luar, dari dalam dan luar negeri itu saya infokan juga ya, cuman beritanya sepertinya masih dalam informasi tentang dalam dan luar negeri saja gitu. Kalau misalnya ada berita lain, tentunya Anda bisa pantengin terus bareng saya Desta Arita di High Noon kali ini ya. Karena informasi kali ini tidak terbatas hanya tentang politik pemerintahan, tapi juga fakta unik seputar dunia ini Elkogers. Dan tentunya gak lupa juga ada lagu-lagu asik yang akan menemani siang hari Anda ini ala Elkoger Radio Bali. So jangan kemana-mana ya, atensi terus bareng Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Telco Gap Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: 96.9 Elko Gran Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali. Wah, ini tanggal 26 El Kogersia, berarti lagi 4 atau 5 hari gajian baru masuk El Kogers. Berarti kalau misalnya 4 sampai 5 hari itu hari apa ya? Oke, masih hari Rabu atau Kamis gitu gajian El Kogers ya. Tapi kenapa ya kebutuhan rumah tangga ini yang ada di rumah sudah pada menipis, sudah pada habis malah. Entah dari cemilan, makanan, keperluan anak, keperluan kita-kita juga El Kogersnya udah pada habis gitu. Tapi kok kantong sudah di akhir bulan makin tipis juga ikutan ya. Tapi jangan khawatir El Kogers, ada satu toko yang dimana Anda bisa berbelanja dengan hati tenang dan tidak terlalu memikirkan dompet tebal atau tipis nih El Kogers. Karena ada Klendis Grosir yang akan membantu keperluan kebutuhan rumah tangga Anda nih, baik untuk keperluan anak Anda maupun untuk orang dewasa, laki-laki atau perempuan, ada semua di Klendis Grosir. Dan Klendis Grosir lagi kasih banyak promo nih El Kogers, langsung aja kali ya saya bacain promo apa aja sih yang diberikan oleh Klendis Grosir ini. Untuk anak Anda yang biasa minum susu El Kogers, ada Chill Kit Gold yang varian madu atau vanila ukuran 390 gram. Mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Nah ini Anda biasanya kalau masak pengen yang cepat-cepat gitu El Kogers ya, atau yang simple-simple aja yang praktis, ada So Good Hot Crispy Chicken Stick ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp7.400. Ada juga minuman untuk sarapan nih, sereal untuk sarapan, ada Goel Vanilla ukuran 29 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.300. Nah, Anda juga coba tengok ke kamar mandi Anda, apakah sabun atau peralatan mandi baik anak atau orang dewasa udah pada habis nih. Di sini ada sabun mandi ya, Follow Me Kids Head to Toe yang Wash Melon, ukuran 750 ml varian pump, mendapatkan potongan harga hingga Rp15.700. Wah, banyak banget ya El Kogers promo yang diberikan oleh Klendis Grosir ini. Jadi tunggu apa lagi untuk Anda yang masih bersantai atau mungkin masih kerja dan pulangnya setengah hari ya, biasanya hari Jumat atau Sabtu gitu, pulangnya jam 3 sore atau jam 4 sore, langsung deh berangkat ke Klendis Grosir, gak usah takut-takut masalah dana karena promo di Klendis Grosir ada banyak banget El Kogers ya. Anda bisa cek juga langsung ke lokasi untuk melihat promo yang lebih banyak lagi tentunya. Ajak saudara Anda, teman kantor Anda, atau pasangan Anda belanja ke Klendis Grosir terdekat dari tempat Anda. Karena Klendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana El Kogers ya. Dan tentunya Klendis Grosir termurah dan terlengkap. We'll be right back.

96.9 Elkoga Radio Bali, cinta sejati. Untuk mendapatkan cinta sejati harus ada pengorbanan tentunya Elkogers ya. Tidak hanya dari satu pihak saja, tapi harus keduanya saling rela, bukan berkorban sih ya, lebih tepatnya menjalani kehidupan berpasangan tersebut dengan bisa saling menerima satu sama lain gitu ya. Semoga kisah cinta kita bisa menjadi kisah cinta yang abadi dengan satu pasangan sampai akhir gitu ya, Elkogers ya. Itu yang kita harapkan ya. Semoga bisa terjadi sampai akhir hayat gitu. Kalau perlu kuburannya kita sebelahan gitu ya. Ya, Elkogers ya, untuk mendapatkan cinta sejati tidak hanya tentang tampang saja, tapi isi kepala juga harus dipertimbangkan. Karena namanya cari jodoh, bibit, bebet, bobotnya harus bagus dong tentunya ya. Nah, untuk isi kepala Anda agar lebih berisi tentunya harus berpendidikan, Elkogers. Saya sarankan untuk Anda juga berkuliah jika memang ada kesempatan gitu ya, dananya ada dan kesempatan di terbukanya lowongan-lowongan berkuliah itu ada, ya segera saja daftarkan diri Anda untuk berkuliah, Elkogers. Nah, kalau misalnya Anda bingung nih ingin berkuliah di mana, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak melulu tentang bercocok tanam, Elkogers ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, untuk di UNWAR sendiri ini, di FPST UNWAR tepatnya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi tentunya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan hasil pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Elkogers Anda harus memilih berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi UNWAR? Karena yang pertama, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap ya, serta free wifi dengan akses internet yang super kenceng alias super cepat. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama untuk menentukan pilihan Anda berkuliah di mana nih, Elkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, jika Anda ingin browser ya di internet, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. I. Nengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, ada informasi menarik ya Elkogars ya, tentunya dari Indonesia sih ini. Tapi lumayan bikin rame juga per apa ya, per pemberantasan korupsi. Wah. Jadi Elkogars, ada berita menarik di mana ini sebenarnya beritanya sudah ada sebelumnya ya. Jadi ini lanjutan kisahnya di mana KPK mengungkap modus setoran imigrasi di mana bayar dulu baru berkas diklik. Waduh, gimana ya itu? Jadi ini dilansir dari ermol.id di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan praktek pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di kantor imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar, Bali. Jadi penyidik KPK telah memeriksa 6 saksi di Polresta Denpasar ya, kemarin tepatnya. Mereka berasal dari Biro Jasa Pengurusan Visa, staf perusahaan hingga pihak swasta yang diduga mengetahui praktek tersebut. Nah, dari pemeriksaan itu, KPK menduga adanya setoran dari Biro Jasa kepada oknum petugas imigrasi di luar tarif resmi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Biro Jasa diduga dipaksa memberikan uang tambahan. Jika tidak memberikan uang tambahan gitu ya, pengajuan kitas, kitab maupun izin tinggal lainnya disebut akan dipersulit nih, bahkan berkasnya tidak akan diproses atau tidak akan diklik gitu dalam sistem. Nah, ini keterangan para saksi dinilai memperkuat dugaan tindak pemerasan Elkogers ya. Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini Elkogers, yang merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan pada awal Juni 2026 lalu. Waduh, waduh, waduh, lagi-lagi nih ya. Masalahnya ini kan imigrasi, di mana imigrasi itu salah satu tempat yang mengurus administrasi lah Elkogers ya. Jadi yang memang fokus untuk menangani warga negara asing yang masuk dari luar ke Bali. Berarti khususnya imigrasi Ngurah Rai dan imigrasi Denpasar ya, kalau di sekitar sini. Nah, itu memang kenapa ya, kok ada saja begitu praktek-praktek seperti ini ya. Tidak ada uang, tidak jalan gitu kan ibaratnya. Dan akhirnya teredus juga sama KPK nih Elkogers. Dan akhirnya benar kan pihak swasta yang bekerja sama, bukan bekerja sama sih ya, lebih tepatnya membuka biro jasa untuk membantu WNA-WNA tersebut. Akhirnya mereka ikut dalam pemeriksaan KPK ini karena tertangkap. Bukan tertangkap sih ya, lebih tepatnya karena masih diperiksa gitu Elkogers ya, karena adanya dugaan pemerasan warga negara asing oleh pihak imigrasi tersebut. Dan ya, saya berharap semoga hasilnya nanti yang terbaik aja. Semoga memang kalau misalnya benar ditemukan adanya pemerasan tersebut dan sudah tidak menduga-duga lagi ya, jadi sudah keputusan di pengadilan ya, semoga hukumannya juga yang setimpal aja, karena kan dengan adanya kasus ini jadi lumayan agak mencoreng sedikit gitu ya nama Bali, yang sebenarnya banyak sekali turis asing yang masuk di Bali namun ternyata pengurusan administrasinya dipersulit seperti itu ya. Marilah dibenahi dari sekarang, dan terima kasih juga untuk kinerja KPK. Semoga tidak hanya tempat-tempat seperti itu, kalau bisa merata lah Pak ya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gak kerasa Elkoger sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi Jumat 26 Juni 2026. Masih ada beberapa informasi yang menarik lagi untuk kita bahas bareng-bareng Elkogers ya. Dan tentunya gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari yang cukup terik ini meskipun sudah ada hujan yang datang pagi hari tadi Elkogers ya. Jangan lupa makan siang Elkogers, kalau waktunya makan siang jangan lupa makan siang supaya bisa melanjutkan pekerjaan atau aktivitas Anda dengan lebih semangat lagi tentunya. Dan mungkin di Jumat siang ini apakah Anda sudah ada rencana untuk berlibur? Berlibur besoknya gitu ya, sudah ada listing pengen kemana gitu, pengen jalan-jalan, pengen rafting mungkin. Wah sepertinya air lagi naik ya, kayak seru nih rafting. Apa saya aja yang rafting? Ya apapun aktivitas liburan Anda esok harinya, yang penting tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum juga, cukupi kebutuhan hidrasi Anda Elkogers. Karena lumayan juga ya panasnya akhir-akhir ini, teriknya tuh yang nerik banget gitu loh. Jadi bikin kering kerontang gitu ya. Kadang bibir saya sampai pecah-pecah juga nih gara-gara panas ya. Ya perbanyaklah minum air putih Elkogers, disesuaikan dengan kondisi badan Anda. So jangan kemana-mana Elkogers, masih ada beberapa informasi menarik lagi tentunya ditemani sama Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alcohol Girl Radio Bali. Alcohol Girls, ada informasi seru juga nih datangnya dari anak-anak muda yang ada di Bali. Di mana ada ruang berekspresi bagi pelajar pecinta seni ya, pencipta seni pertunjukan, di mana kembali hadir melalui Paksi atau Panggung Ekspresi 2026. Jadi ini tuh seperti lomba operet Alcohol Girls tingkat Bali dan akan digelar pada tanggal 28 hingga 30 Agustus mendatang ya di Dharma Alaya Negari Denpasar. Dan perlombaan ini diikuti sebanyak 17 tim dari jenjang SMP dan SMA. Dan tentunya mereka dipastikan ambil bagian dong ya. Jumlah tersebut bahkan melampaui target panitia yang semulanya awalnya tuh hanya menargetkan 16 lah ya, 16 tim peserta gitu. Ternyata ada satu tim lagi yang berminat untuk ikut Alcohol Girls. Mana satu timnya itu kan pasti tidak sedikit ya, namanya operet itu sekitar ya mungkin 20-30 satu tim gitu, 20-30 orang. Dan tahun ini Alcohol Girls, para peserta akan mengangkat kisah tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi. Wah, seru banget nih. Jadi melalui tema tersebut, panitia ingin menanamkan semangat kepada generasi muda agar berani bermimpi besar, membangun karakter, serta memberi manfaat bagi masyarakat tentunya. Wah, impian yang sangat luar biasa anak muda. Tak hanya kemampuan acting, Alcohol Girls peserta juga nantinya akan dinilai dari kreativitas menyusun cerita, koreografinya, artistik, hingga penyajian pertunjukan secara keseluruhan. Dan tentunya panitia berharap ajang ini menjadi wadah lahirnya talenta-talenta baru sekaligus menghidupkan kembali seni operet yang ada di Bali. Wah, keren banget ya. Jadi sebenarnya lomba operet ini tuh diciptakan atau yang menginisiasi itu namanya komunitas ruang kreasi Alcohol Girls ya, dan itu juga diisi oleh anak-anak muda yang luar biasa banget. Jadi mereka menggelarlah paksi ini atau panggung ekspresi 2026. Karena setahu saya itu sebelumnya sudah ada paksi tahun 2025 ya, dan sekarang kembali dilanjutkan dengan ternyata banyak sekali yang berminat untuk ikut dalam perlombaan ini yang tentunya melibatkan pelajar SMP dan SMA. Wah, semoga kegiatan paksi nantinya yang dibuat oleh komunitas ruang kreasi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya hasilnya juga bagus, bisa memuaskan semua tim peserta yang hadir tentunya. Dan jadi sayanya yang gak sabar ya, pengen lihat nih aksi operet dari adik-adik SMP dan SMA. Semoga saya diundang juga.

0: FM.
1: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kupu-kupu Tiara Andini dan tentunya masih ditemani sama Desta Arita ya di siang hari ini. Meskipun siang hari ini tidak ada kupu-kupu yang indah itu lewat di sekitar jendela di ruang radio. Tapi tidak masalah Elkogers ya, kita harus tetap semangat meskipun tidak ada kupu-kupu di sini. Kupu-kupu yang dimaksud Tiara ini siapa sih sebenarnya? Lebih kepada perasaan cinta ketika dia, perasaan suka kali ya ketika dia melihat seseorang, ketika dia jatuh cinta kepada seseorang, hatinya itu terbang seperti kupu-kupu gitu Elkogers ya. Mungkin seperti itu Tiara? Iya, oh iya. Tanya sendiri ngomong sendiri jadi ya Elkogers ya. Tapi ngomong-ngomong soal kupu-kupu ini kan biasanya kalau dia terbang terlalu tinggi gitu Elkogersi, apalagi kena angin gitu, kadang rapuh karena sayapnya kusut, kusut kena angin. Tapi ngomong-ngomong soal kusut Elkogers, ada gak sih sebenarnya tips agar baju kita itu gak gampang kusut gitu ya? Nah sebenarnya kadang ini masalah setiap orang Elkogers ketika mau berangkat tapi kok aduh baju malah kusut. Gimana nih caranya ya biar baju kita itu gak gampang kusut gitu loh ketika kita mau cepat-cepat pergi Elkogers. Nah ada beberapa cara nih ya dimana setelah Anda mencuci baju, Anda bisa mengibaskan baju sebelum dijemur nih, agar lipatan kainnya itu berkurang Elkogers. Pasti ini emak-emak udah pada tahu semua ya. Jadi untuk kemeja atau blus, lebih baik jemur menggunakan hanger atau hanger ya, supaya bentuknya tetap terjaga. Tapi kalau misalnya untuk kain yang lain gitu, seperti katun gitu, Anda bisa mengebasnya dulu Elkogers supaya tidak kusut saat saat kering nantinya. Nah, jangan menumpuk pakaian juga terlalu lama di keranjang setelah kering. Segera lipat atau gantung di lemari agar tidak tertekan dan menjadi kusut Elkogers ya. Jadi Anda harus rajin melipat baju setelah baju Anda kering dari jemuran. Kalau sering berpergian, coba deh Anda mencoba menggulung pakaian saat memasukkannya ke dalam koper Elkogers ya. Biasanya cara ini dapat membantu mengurangi lipatan dibanding kalau misalnya Anda melipat seperti biasa. Jadi dilipat yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Nah itu coba Anda belajar untuk menggulung baju sekarang. Dan ada satu lagi nih Elkogers, pastikan lemari Anda tidak terlalu penuh ya. Biasanya pakaian yang memiliki ruang itu akan lebih mudah rapi. Nah gimana, gampang kan sebenarnya tips and trick dalam mengurangi pakaian-pakaian kusut tanpa distrika gitu Elkogers ya. Tapi ya mau gak mau kalau misalnya pengen yang mulus banget gitu hasil baju Anda ya harus distrika memang ya. Tapi kalau misalnya gak mau repot-repot Elkogers, gampang, bawalah ke laundry terdekat.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
6: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
5: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
6: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
5: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
6: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
7: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
5: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
6: ILY? Oh, I love you.
5: I love you too.
8: Duh, leng semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
9: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dinas nomor ya?
8: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
9: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
8: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
9: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
8: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
9: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
8: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
9: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
10: Alam
7: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
10: Today's best music. 96.9

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Ini sebenarnya lagunya sering kita dengarkan juga, Elkogers, ya. Mungkin saya lihat lagu ini terinspirasi dari tulisan-tulisan yang ada di truk-truk, ya. Yang biasanya tulisannya abang pulang tak bawa uang, tidak disayang. Kayak gitulah contohnya, Elkogers, ya. Tapi kalau misalnya Anda sendiri pasti tentunya menyayangi diri Anda, tubuh Anda, ya, self love lah ya untuk diri Anda gitu, Elkogers, ya. Tapi ngomong-ngomong soal self love nih, mungkin Anda bisa melihat jari-jari Anda, kuku-kuku Anda, Elkogers, di mana pernah enggak sih Anda perhatikan kalau kuku-kuku Anda ini kadang memiliki garis-garis panjang gitu, Elkogers, ya. Dan tenang aja, tidak semua garis pada kuku ini menandakan adanya penyakit. Jadi garis memanjang dari pangkal hingga ujung kuku ini adalah hal yang cukup umum sebenarnya, Elkogers, terutama seiring bertambahnya usia. Nah, kondisi ini biasanya tidak terlalu berbahaya, ya. Namun jika muncul garis melintang yang dalam gitu, perubahan warna kuku menjadi hitam atau coklat tanpa riwayat benturan, atau kuku menjadi sangat rapuh, Elkogers, ya, atau mungkin kukunya disertai dengan rasa nyeri dan bengkak nih. Nah, sebaiknya itu jangan diabaikan, Elkogers. Kondisi tersebut bisa banget jadi tanda gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan ke dokter. Jadi untuk menjaga kuku Anda tetap sehat, Anda bisa memulai dengan mengonsumsi makanan-makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta menghindari kebiasaan menggigit kuku nih, menggigit kutu, hampir aja, menggigit kuku atau terlalu sering terpapar bahan kimia yang terlalu keras. Nah, untuk Anda yang biasanya suka apa ya, kutek terus nail art gitu, ya, boleh banget, Elkogers, nail art itu, tapi mungkin jangan terlalu sering gitu. Jadi misalnya 3 bulan sekali atau sebulan sekali gitu, ya. Memang sih tujuannya agar tangan Anda gitu jadi terlihat cantik, jadi terlihat bagus gitu, ya. Tapi ternyata banyak bahan-bahan kimia yang ada di nail art itu sebenarnya lumayan mempengaruhi kuku Anda gitu, ya, Elkogers. Nah, mungkin bisa Anda imbangi juga dengan konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi baik tentunya, dan mencukupi kebutuhan cairan, ya, untuk menyeimbangkan jika memang Anda sering melakukan perawatan kecantikan, misalnya contohnya di kuku gitu, dan sering ditutup, karena kuku kita sebenarnya kan butuh juga paparan sinar matahari gitu, ya, agar kena langsung ke dalam kuku. Kalau misalnya kita dinalear ditutup dengan kuku palsu segala macam, itu kan otomatis air atau mungkin cahaya tidak bisa masuk ke dalam kuku gitu, dan itu merupakan salah satunya menjadikan kuku kita jadi rapuh gitu, Elkogers. Dan tapi tenang aja, tidak perlu terlalu panik, Elkogers, ya. Jika Anda melihat kuku-kuku Anda bergaris, Anda bisa mengamati lebih dalam perubahannya, dan memang nantinya jika disertai oleh gejala-gejala yang tidak lazim pada umumnya, Anda bisa segera konsultasikan ke dokter. Jadi Anda bisa menjaga kuku Anda, merawat kuku cantik Anda dengan mudah, Elkogers, ya.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Nggak kerasa Elkogers ya, 2 jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari pukul 12 tadi. Semoga informasi tadi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda ya. Dan untuk Anda di siang hari ini yang sudah mempersiapkan list untuk liburan besok, wah semoga listingnya bisa terlaksana dengan baik ya. Dan kondisi cuaca juga bisa mendukung jalan-jalan Anda esok hari, Elkogers. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: The best music. 96.9 FM. Elkoger Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Toko Gar Radio Bali.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Geisha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one top airplay.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

0: Gugar Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya. Hehehe.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 96.9

96.9 Elkogia Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Ogger Radio Bali. Halo Ogger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pertama-tama, saya mau ngucapin selamat Hari Raya Kuningan besok ya. Sekarang ini lagi penampahan Kuningan. So, Ogger, sudahkah Anda ngelawar pagi harinya? Atau cukup pas penampahan Galongan aja di penampahan Kuningan, cukup yang santai-santai aja? Mungkin bikin tum ataupun whatever. Tapi intinya kita sebagai umat Hindu yang ada di Bali yang merayakan menangnya Dharma melawan Adharma, harus patut kita syukuri nih Alkogers. Dan berterima kasih karena setiap tahunnya masih bisa bernafas dan mengikuti hari raya suci ini. Dan Alkogers yang lagi di perjalanan, mudik lagi bahasanya, pulang kampung ya, sama aja sih mudik sih sebenarnya, bisa banget dengerin Elkoga Radio Bali karena saya Agung Prabafamsa akan menemani ruang dengar Anda hingga di jam 2 siang nanti di ajang Sunset Program. So Elkogers yang mau request lagu ataupun tetap stay dengerin tanpa request lagu bisa banget ya, but Elkogers yang mau request lagu bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers mikirin kuliah mau di mana? Nih, Agung Prabafamsa langsung merekomendasikan Anda jika lagi bimbang seperti itu untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Kenapa? Nih, UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Fun fact, UNWAR itu singkatan dari Universitas Warmadewa ya. Terus buat Elkogers nih yang ingin mempunyai pilihan logis dan memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan ataupun perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Tentu, staf pengajarnya Elkogers. Kenapa? Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung nih, dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jika Anda udah mulai kepo, langsung saja kunjungi website kami, klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Iwayan Sudiarta dengan nomor telepon 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

Radio Bali Mahal Ini dengan Sial. Udah seputar ini ya. Untuk Nyoman Latri di sini yang gabungan dari Abian Semal. Terus kirim salam buat Sawar Elkogers dan Pak Agungnya aja. Makasih, terima kasih kembali. Ada Made Hendra gabungan dari Desa Tua Margeta Banan ya. Request lagu Every Levine yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai dan ngeteh buat bosku. Terima kasih dan selamat bertugas. Dan tadi saya lihat juga chatan yang paginya tuh buat lawar gelunga ya. Hebat. Kalau saya sih lawar payu atau enggak pari. Nah, itu sedap juga. Ada yang gabungan lagi ya di Suputra di sini dari Badung mau request lagunya Ungu judulnya Demi Waktu. Kirim salam untuk Agung Prabawamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas.

0: Dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Ninety-six point nine.

96.9 El Kogia Radio Bali, The Power of Jalan Kaki. Jalan kaki itu, ya tahu sih, kita tuh bisa berpindah dari tempat A ke tempat B. Tapi jika Anda terus melakukan jalan kaki dan bisa menghitung 10.000 langkah per hari, itu bukan cuma sekedar gerakan biasa aja, tapi bisa membantu menurunkan berat badan dan olahraga paling aman nih buat Anda yang mempunyai sendi lutut ataupun jika kaki Anda itu berbentuk X seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak kok manfaat jalan kaki, tapi kenapa banyak yang susah untuk konsisten? Kenapa? Karena langsung pasang target tinggi di hari pertama nih Alkogers. Karena ketika sudah menargetkan tinggi, misalnya nggak pernah olahraga tapi langsung tuh 10.000 langkah per hari, ya nanti kaki Anda tuh akan tegang, kram mungkin saat di jalan. Ya hasil gimana? Males-malesan keesokan harinya seperti itu, Alkogers. Terus gimana cara mulainya? Jadi intinya gini, Alkogers, jangan langsung jalan kaki 10.000 langkah ya. Karena 10.000 langkah setara ya dengan 7-8 km. Jadi kalau boleh sih hitung per minggu nih. Jadi minggu pertama mulai dari 15 hingga 20 menit sehari. Terus jika sudah, minggu kedua naikkan lagi ke menit 30. Menit 30 itu biasanya ya 3 km udah dapat nih Alkogers. Terus minggu ketiga pakai juga nih step by step ataupun bisa download di handphone Anda tuh Google Fit, taruh di saku celana Anda, baru Anda jalan, baru bisa menghitung. Kalaupun ingin akurat, beli langsung digital watch ya yang taruh di tangan, itu baru bisa ya dikatakan 95% akurat. Terus minggu seterusnya mulai fokus dengan jumlah langkah, kejar 10.000 langkah nih. Jadi kapan nih waktu terbaik untuk jalan kaki? Pagi hari sebelum makan, karena itu bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan bikin badan tuh lebih segar seharian. Dan bisa juga 15 menit setelah makan besar. Kapan makan besarnya? Mungkin sesudah jam sore, jam 6, terakhir kali Anda makan jam besar, ataupun siangnya jam makan siang. Jadi untuk naikin level jalan kaki, jadi kalau boleh sih, pace-nya itu agak cepat di minggu keempat. Ya, ibarat kata jalan cepat, bukan jalan kaki aja, tapi jalan cepat. Terus, pahami juga sepatu Alkogers, oke? Sepatu yang nyaman demi kesehatan lutut dan tumit. Boleh nggak pakai sepatu, cuma resikonya tanggung sendiri ya. Kaki pasti lecet-lecet. Kalaupun jika jalannya udah bersih sih nggak apa-apa. Kalau ada batu, ada juga belahan kaca, mudah. Niatnya mau sehat, tapi malah sakitan jadinya.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Radio Bali.

Inyo Bali Float ya, dengan pulang telah membawa kita berada di jam 5 sore waktu Alkogia Radio Bali. Tinggal sejaman lagi nih Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026. So buat Alkogers yang mau request lagu, masih open submission di sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali.
1: Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, Prodi Agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha moda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya, ada Prodi Peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Berikutnya, ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Konsentrasi pada teknologi ini, itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan atau Perikanan. Konsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Staf pengajarnya, lihat dulu ya, Elkogers. Karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC.

laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama-lama lagi ya. Putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa Anda hubungi 081-338-665-310 atau 081-338-576-547.

0: 96.9
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Om Swastiastu, saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

seru juga nih Alkogers, periahan gini, pesta bola dunia yang kian hari kian memanas ya. Tadi itu dari pukul 3 dini hari hingga jam 11, itu ada beberapa match seru. Seperti Jepang melawan Swedia, itu tertahan ya Swedianya jadi satu sama. Alhasil gimana? Swedia ini peringkat ketiga menunggu akankah masuk ke knockout stage atau enggak nih Alkoger. Seharusnya sih masuk karena udah 4 poin ya, menang atas Tunisia. Terus seri lawan Jepang, 4 poin sepertinya udah mengukuhkan Swedia akan melanjut ke grup knockout stage nanti ya. Terus juga Paraguay melawan Australia seri. Nah, tuan rumah harus tumbang nih di hadapan Turki 3-2. Walaupun kita tahu Turki udah sampai di sini aja perjalanannya. Untuk meraih ke peringkat 3 itu udah impossible ya. Terus juga ada Tunisia melawan Belanda. Tunisia juga sama nih Alkogers, harus pamit cepat di pagelaran bola dunia ini. Karena kalah lawan Belanda 3-1. Bahkan dari selihatnya Agung Prabafamsa, ini nggak pernah menang Tunisianya. Kalah lawan Jepang, Swedia, dan Belanda. Walaupun bisa cetak gol, cuma untuk menangnya enggak. Dan untuk detik ini sudah ada 14 negara nih Alkogers yang berhasil melaju ke knockout ataupun ke ronde 32 besar. Tapi yang paling seru ini match-nya tuh tanggal 30 Juni Alkogers. Itu jam 9 pagi, mumpung pagi hari ini waktu Indonesia Tengah itu ada Belanda melawan Maroko. Terus lagi tanggal 30-nya, itu seru juga jam 1 dini hari, ada Brazil lawan Jepang. Wow, wow, dan wow. Itu sungguh menegangkan banget ya. Karena kenapa di knockout stage ini kalah langsung pulang. But, bagi Alkogers nih, jika ingin melihat partai seperti final, nanti jam 3 dini hari ada juga Norwegia melawan Prancis. Sebenarnya dua negara ini sudah melaju otomatis ya ke knockout stage. Cuma, di sini itu cuma seperti merebutkan siapa juara satu grup I. Apakah Norwegia atau Prancis? Kalau Agung Prabafamsa sih, ya walaupun Prancis banyak yang dukung, cuma lebih mengunggulkan Norwegia. Karena salah satu tim yang begitu kuda hitam.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Pepatah dulu pernah mengatakan, bukan pepatah sih, tapi lebih tepatnya orang-orang dulu ya, kita ini sebagai manusia harus mempelajari semua hal. Enggak perlu takut, intinya ketika kita masih bisa belajar, harus belajar. Emang benar sih Elkogers, anda kata seperti melihat rumput tetangga lebih hijau itu memang benar adanya. Seperti ini, di sosial media itu kan banyak banget nih influencer Indonesia yang memang lagi baiknya mengajari warga Indonesia untuk investasi saham. Ingat ya, yang legal-legal aja, jangan yang ilegal. Terus juga kita nih harus bisa bahasa asing nih Elkogers. Seenggaknya nih bagi Anda yang ingin bekerja ke luar negeri gitu kan, misalnya ingin belajar ke Cina, ke Jepang, ataupun ke negara Australia, ya seenggaknya bisa bahasa mereka yang terlebih dahulu. Intinya bahasa Cina ya pelajari bahasa Mandarin, bahasa Jepang ya bahasa Jepang. Memang bahasa Inggris itu bahasa internasional, tapi kadang-kadang jika Anda kerja di sana, orang di sana tuh nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau Anda harus mengerti bahasa Jepang ataupun bahasa Cina. Terus juga kalau bisa nih, jika hidup Anda tuh mulai bimbang, coba pelajari filsafat. Memang kelihatannya serem, tapi ketika Anda udah mulai belajar filsafat, seenggaknya Anda menemukan jati diri Anda dan ketenangan batin. Dan ingat, kalau boleh sih, mengelola uang juga harus dipelajari. Selain investasi saham, mengelola uang juga penting. Ya, seenggaknya udah ngerti mana nih dana darurat untuk dipakai, disimpan, terus untuk nabung udah ada, ataupun bagi Anda yang sudah berkeluarga, udah tahu kan, uang anak, uang pampers mungkin, uang kebutuhan anak tuh memang penting. Apalagi pendidikan makin lama pasti akan makin meningkat.

0: 96.9 El Koga Radio Bali, satu single dari The Adams dengan Konservatif, telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu El Koga Radio Bali. Jam 9 malam aku pulang, tapi jujur jam 6 Agung Prabafamsa pulang. Mungkin berbeda dengan lagu ini ya, karena udah jam 6 sore, itu tandanya saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda ya. Intinya, thank you so much deh El Kogers yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Tapi, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena abis ini akan ada ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Pastinya, selama 2 jam ke depan, memutarkan lagu-lagu asli musik Indonesia. Oke? Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.
1: El Koga Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Ada Desta Arita di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 8 malam nanti di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. So, jangan kemana-mana.

0: Iniradioku. Bukan Iniradioku.
1: Bukan Iniradioku.
0: Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Kali lagu catatan kecil dari Adera ini kadang mengingatkan saya, Elko Gersia, bahwa dalam hidup seringkali kita tidak membutuhkan hal-hal yang besar untuk merasa bahagia. Jadi cukup dengan sebuah percakapan sederhana, senyum dari orang-orang tersayang, atau mungkin mengingat kembali momen-momen sederhana, momen-momen simple yang pernah memberikan arti dalam perjalanan kita. Dan tentunya di sore hari ini, semoga Home Sweet Home Asli Musik Indonesia bisa menjadi teman yang menghadirkan rasa tenang di tengah aktivitas Anda, Elko Gers. Saat pekerjaan sudah mulai usai, kemacetan masih menemani perjalanan Anda, atau mungkin Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga. Dan tentunya terima kasih sudah memilih 96,9 FM Elko Gers Radio Bali ya. Selama beberapa jam ke depan tentunya saya akan menemani ruang dengar Anda dengan deretan lagu-lagu terbaik dari musisi Indonesia, disertai dengan beragam informasi menarik yang sayang banget nih untuk Anda lewatkan, Elko Gers. Untuk Anda juga yang sedang mempersiapkan segala sesuatu, segala kebutuhan di hari penampahan kuningan ini, semangat ya, semeton. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, tanpa ada kurang suatu apapun. So, Elko Gers tetap bersama saya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Penampahan Kuningan hari ini jalan-jalan sudah mulai sepi Elkogers di luar ya. Ya, karena saudara kita yang umat Hindu sedang mempersiapkan Hari Raya Kuningan esok harinya pastinya. Tapi kalau kebutuhan rumah tangga mulai menipis, rasanya tuh kadang bikin panik dan ada perasaan kehilangan gitu ya. Seperti lagunya Firman ini tentunya. Dan untuk Elkogers yang sedang mempersiapkan sembahyang, tapi kebutuhan rumah tangga ada yang kurang nih, nah gak usah ragu dan bimbang Elkogers, karena ada Klendis Grosir yang menjawab segala kebutuhan rumah tangga Anda. Mulai dari kebutuhan anak, makanan, minuman, kebutuhan orang dewasa. Orang dewasanya baik perempuan maupun laki-laki ada semua ya. Dan yang lagi promo ini ada banyak banget sebenarnya Elkogers, tapi saya bacain deh kisi-kisinya apa aja ya. Jika Anda punya anak bayi yang sudah bisa makan nih Elkogers, ada Little Joy Chicken Tempe yang ukuran 22 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp12.000. Selain itu ada juga susu Chill Kid Gold yang varian madu atau vanilla di ukuran 390 gram varian box mendapatkan potongan harga Rp10.000. Nah, kalau untuk Anda nih yang suka minum-minuman yogurt ya, ada Nutrif Benecol ukuran 100 ml kali 6 packnya mendapatkan potongan harga Rp5.000. Selain itu ada juga yang bikin hangat badan, ada madu rasa premium ya ukuran 910 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp13.200. Nah itu dia tadi kisi-kisi promo menarik dan tentunya sangat kita tunggu-tunggu Elkogers ya dari Klendis Grosir untuk Anda pastinya. Jadi gak usah pusing atau panik lagi Elkogers kalau kebutuhan rumah tangga Anda menipis, yuk ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Ya, secara Klendis Grosir ini kan cabangnya ada di mana-mana nih. Jadi Anda bisa tinggal searching aja Klendis Grosir terdekat dari tempat saya gitu. Nah, pasti ketemu deh Klendis Grosir yang terdekat dari lokasi Anda. Anda bisa mengajak semua teman Anda, saudara Anda, mantan Anda, pokoknya bisa semua ya diajak berbelanja ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

0: 96.9.
1: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Jaga selalu hatimu untuk tetap berusaha berpendidikan agar menjadi orang yang berguna kelak di depannya, Elkogers. Bukan berarti orang yang tidak mempunyai pendidikan itu orang yang tidak berguna ya, bukan, Elkogers. Maksudnya akankah lebih baik jika dalam hidup ini kita lebih banyak literasi dengan cara berpendidikan itu, Elko Garcia. Jadi mulai mengikuti pendidikan sejak SD, SMP, SMA, dan kalau misalnya berkesempatan untuk berkuliah sangatlah bagus untuk Anda. Karena memang dalam perkuliahan itu banyak hal yang bisa kita dapat, Elko Garcia. Selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan relasi karena bertemu dengan orang banyak dan dari berbagai macam suku, ras, dan budaya tentunya. Nah, untuk Anda yang sampai sekarang masih bingung memikirkan enaknya nih kuliah di mana ya? Nah, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan logis Elkogers untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan tentunya inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, di mana ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers, berfokus pada penanganan pasca panen, ya, ini pengawetan juga serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs ini nanti diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, dari sekian banyaknya program studi yang ada di FPST UNWAR ini, kenapa sih sebenarnya Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena selain terakreditasi A ya program studinya, Anda juga harus menengok nih, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga harus melihat fasilitas kampusnya, di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Wow, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Elkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa mencatat ya, untuk di browser nih Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338 665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 576 547.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kukatakan dengan indah kata-kata yang akan menyemangati dan membuat kalian semangat hari ini Elkogers. Meskipun sudah berangsur-angsur malam, malah sudah malam ini Elkogers ya. Tapi harus tetap semangat karena masih ditemenin sama Desta Arita tentunya di Home Sweet Home, asli musik Indonesia, Elkogers. Gak kerasa juga nih ya, sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda. Dan masih ada beberapa informasi menarik buat Anda simak, Elkogers ya. Bagaimana malam ini, apakah Anda sudah persiapan makan malam atau sudah makan malam? Kalau saya sih belum makan malam nih Elkogers, sepertinya makan malamnya setelah menemani Anda makan malam sambil memutarkan lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia tentunya untuk mengisi ruang dengar Anda. So jangan kemana-mana Elkogers, masih banyak yang akan kita bahas di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia bareng Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Di ujung jalan Samson. Wah, lagu ini mengingatkan masa-masa SMP saya. Dimana lagu-lagu Samson, Ungu, ST12 dulu ya, lagi heboh-hebohnya gitu El Kogers. Tapi memang lagu Di Ujung Jalan ini sangat dikenang sekali ya dalam memori anak-anak milenial tahun 90-an, termasuk mungkin yang tahun sebelum 90 ataupun di atas 90 juga pasti tahu banget lagu hits ini El Kogers. Di ujung jalan ini. Tapi ngomong-ngomong di ujung jalan ya, apakah Anda pernah mengecek di ujung sisir kalian El Kogers?

dapur Anda dan tentunya kaya akan nutrisi untuk membantu menjaga kesehatan rambut Anda. Yang pertama nih, ada telur, di mana makanan ini tuh kaya akan protein dan biotin, berperan penting sekali dalam membentuk keratin, yaitu protein penyusun rambut. Ada juga bayam dan sayuran hijau, karena ada kandungan zat besi, folat, serta vitamin A dan vitamin C yang dapat membantu menjaga folikel rambut Anda itu tetap sehat dan mendukung pertumbuhan rambut. Ada juga ikan salmon. Wah, ini ikan salmon ada nggak ya di dapur saya? Coba saya cek dulu, kalau nggak ada ikan salmon, coba saya cari ikan lain ya, yang dimana tetap terkandung omega-3 di dalamnya. Nah, dan tentunya ini dapat membantu sekali untuk menutrisi kulit kepala Anda, serta mendukung pertumbuhan rambut agar lebih kuat. Ada juga alpukat, elkogers, karena buah ini tuh kaya akan vitamin E, yang dapat membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus mendukung pertumbuhan rambut yang lebih sehat, kuat ya. Dan yang terakhir, ada kacang-kacangan ya. Nah, siapa nih yang suka cemilan kacang-kacangan, Elkoger? Saya, iya, termasuk saya juga. Karena cemilan ini sangat sehat ya, dan mengandung protein, vitamin E, zinc, dan asam lemak esensial. Tentunya itu dibutuhkan untuk memperkuat akar rambut. Jadi untuk Elkogers nih ya, yang ingin memulai merawat rambut, tidak harus selalu menggunakan produk yang mahal-mahal, Elkogers. Anda bisa membenahi dulu isi perut Anda, bersihkan usus Anda dengan memakan makanan yang tentunya kaya akan vitamin, mineral, dan serat juga yang bagus ya. Dan penuhi juga kebutuhan nutrisi harian Anda, itu bisa menjadi langkah yang sederhana untuk membantu menjaga rambut kita agar tetap kuat dan sehat. So, nggak perlu mahal ya untuk dapatkan rambut yang bagus.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali 11. Semoga cita-citaku tercapai ya. Dan tentunya kalau misalnya cita-cita sudah tercapai, pekerjaan semoga bisa mendekati dengan cara yang baik pula gitu ya Elkogers. Tapi sebelum cita-cita tercapai, mungkin ada baiknya Anda memilih pendidikan yang berkualitas dan bagus gitu ya Elkogers ya. Nah untuk Anda yang sedang bingung memikirkan kuliah di mana nih untuk mencapai cita-cita Anda, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan yang logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi ya, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya, di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi nih, Elkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiharto MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081-338-576-547. 7.

0: 96.9.
1: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, apakah Anda sangat senang sekali meminum kopi tanpa gula alias kopi pahit nih? Sebenarnya saya suka banget ya minum kopi pahit dari dulu, tapi entah kenapa akhir-akhir ini mungkin karena sayanya agak kurang olahraga rutin seperti dulu ya. Jadi kafein ini saat masuk ke dalam tubuh lumayan berpengaruh gitu, jadi agak bikin deg-degan. Tapi gak semua kopi ya, ada beberapa kopi yang bisa saya minum gitu Elkoger. Apakah sama seperti Anda juga seperti itu? Kalau misalnya tidak, baguslah. Tidak apa-apa sebenarnya mengkonsumsi kopi pahit ini ya, karena ada banyak khasiat manis dari kopi pahit yang Anda minum, Elkogers. Karena bagi banyak orang, memulai hari tanpa secangkir kopi ini kan terasa belum lengkap ya. Tapi sebenarnya kopi tanpa tambahan gula itu ternyata menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, Elkogers. Ini pasti pecinta kopi, apalagi kopi hitam pahit tanpa gula itu, wah, selain nikmat dapat memberikan ide-ide brilian gitu, Elkogers ya. Kopi pahit kaya akan antioksidan, Elkogers, yang dapat membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Manfaat berikutnya, kopi juga dikenal baik untuk menjaga kesehatan hati. Dan ada beberapa penelitian nih yang menunjukkan konsumsi kopi hitam secara rutin dapat membantu menurunkan resiko berbagai penyakit hati. Wah, tak hanya itu, Elkogers, kopi pahit juga dikait-kaitkan nih ya dengan penurunan resiko diabetes tipe 2, tentunya jika dikonsumsi tanpa tambahan gula yang berlebihan. Nah, kafein di dalam kopi pun mampu meningkatkan fokus, daya ingat, serta membantu memperbaiki suasana hati yang saat beraktivitas ini sedang gundah gulana. Dan yang terakhir, Elkogers, mengonsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi hitam setiap hari dalam jumlah yang wajar tentunya ya, juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan resiko stroke. Namun, Elkogers, meski menyehatkan, kopi tetap perlu dikonsumsi nih ya secara bijak. Jangan satu hari minum kopi 3 ton gitu. Kok 3 ton sih? 3 gentong. Tetap banyak ya. Nah, bagi yang memiliki gangguan lambung, hipertensi, atau kondisi kesehatan tertentu lah gitu, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis Anda. Jadi, menikmati secangkir kopi itu sebenarnya bukan hanya menikmati soal rasa pahitnya aja gitu ya, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat selama kopinya dikonsumsi dalam batas wajar dan tentunya tepat juga.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Angeli, nah apakah Anda pernah menonton drama Cina dan ada nama pemainnya Angeli Elkogers? Ya kalau misalnya ada, berarti kebetulan aja lagu ini judulnya Angeli ya. Tapi apakah Anda tahu nih, kalau sebenarnya ada loh modus penipuan online berkedok drama Cina. Ayo. Pasti mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa juga pasti yang baru dengar kan Elkogers. Nah, jadi untuk Anda yang sering melihat tawaran kerja sampingan mungkin di media sosial ya, sebaiknya juga jangan terlalu mudah tergiur Elkogers. Apalagi saat ini tuh sedang marak-maraknya modus penipuan online yang mengatasnamakan tugas menonton drama Cina dengan diiming-imingi gaji besar. Nah, jadi modusnya ini kelihatannya oh cuma nonton doang nih dapat gaji. Wah, aku juga mau gitu Elko Garcia. Jadi korban diajak bergabung ke grup WhatsApp atau Telegram, lalu diminta menyelesaikan tugas seperti menonton video atau memberikan rating. Nah, di awal korban biasanya memang menerima uang Elko Gers agar mereka percaya dan mau melanjutkan misi-misi selanjutnya. Setelah itu pelaku mulai meminta korban menyetorkan sejumlah dana dengan alasan naik level gitu ya, atau mendapatkan komisi yang lebih besar lagi. Dan saat uangnya sudah disetorkan, pelaku menghilang. Wush, jadi apa prok-prok-prok saya tidak tahu. Dan dana pun tidak bisa diambil kembali, Elkogers. Waduh. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat kerugiannya akibat penipuan online di Indonesia ini sudah mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. 9 triliun rupiah ini kan bukan angka yang kaleng-kaleng ya. Ini angka yang besar ini Elkogers. Ribuan entitas ilegal juga telah ditindaklanjuti oleh Satgas Pasti. Luar biasa Satgas Pasti, hebat banget nih ya OJK. Karena itu Elkogers jangan mudah percaya deh ya sama tawaran pekerjaan yang menjanjikan uang besar dengan tugas yang kayak terlalu mudah gitu. Apalagi kita ini di Indonesia Elkogers. Mana ada sih pekerjaan yang mudah begitu ya, yang okay lah cuman nonton drama Cina aku akan menjadi kaya. Tidak, Anda bukan CEO yang tertukar. Jadi tidak ada itu ya, kalau misalnya sudah diiming-imingi hanya menonton nanti Anda mendapatkan fee, fix itu penipuan Elko Garcia, apalagi jika Anda diminta menyetorkan uang terlebih dahulu. Dan memang sebaiknya Anda kalau misalnya menonton drama Cina itu harus benar-benar sedang jernih ya, jangan sedang kalut Elko Garcia, karena bisa jadi Anda ketika ditawarkan pekerjaan seperti itu lalu Anda kerjakan gitu ya. Dan jika merasa menjadi korban, segera laporkan ke OJK Elko Garcia, karena Indonesia Anti Scam Center, ke pihak bank atau kepolisian agar penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin gitu ya. Memang drama Cina ini bikin kita gemes kadang ada film atau drama Cina yang episode-nya itu cuman tampil 1-5 gitu ya. Nah, kita mau nonton episode 6-nya nih, tapi kok harus berbayar ya kan? Jadi kita seharian cari tuh episode-nya sampai ketemu, tapi ujung-ujungnya nggak ketemu juga. Nah, kalau misalnya udah nggak ketemu, Elkogers, jangan memaksakan diri. Apalagi sampai percaya gitu ya pada tawaran-tawaran yang jika Anda membayar sekian, saya akan memberikan akses untuk Anda menonton episode 6. Wah, ternyata episode 6-nya bukan drama Cina, drama Angling Dharma.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Tak selamanya selingkuh itu indah, dan tak selamanya juga saya menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, Elkogers. Karena tepat pukul 8 malam, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi ya, di Home Sweet Home Asri Musik Indonesia edisi Jumat 26 Juni 2026. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya untuk Anda yang sudah makan malam atau sedang makan malam, atau mungkin ada yang lagi siap-siap untuk sembahyangan besok ya, kuningan besok, semangat terus, semoga dilancarkan semuanya tanpa kurang suatu apapun. So, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, tetap tersenyum,

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri.

0: yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
1: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

Dan di 6.9 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini Friday and Love membahas tentang cinta hanya sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일강 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Bagaimana kabar Anda hari ini? Malam penampahan kuningan. Wih, siapa nih yang lawar lagi? Atau jangan-jangan Anda lagi sibuk-sibuknya nih kerja karena mendekati akhir bulan. Apapun kesibukannya, intinya jaga kesehatan. Apalagi yang namanya kesehatan mental Elkoger. Setengah kondisi yang gak pasti, ekonomi ber

5599. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang radionya ngerebak-ngerebak ada gangguan atau mungkin ya turun dari mobil, kemudian nggak ada radio, boleh streaming aja via website kita www.elkogaradiobali.com. Kemudian klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas Cuap-Cuap Tentang Cinta sampai jam 11 malam.

0: Di Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music for night.

96.6 NLKG Radio Bali. Lomba sihir melompat lebih tinggi. Bagas puterin spesial buat Ayu yang gabungan dari seputaran Kute. Katanya mau jalan-jalan sebelum Kuningan. Wih, enak banget Ayu ya. Nggak kerja apa ya? Ya mungkin baru pulang kerja ingin healing, nggak masalah. Kemudian Bagas juga mau sapa yang gabungan di WhatsApp Elkoga. Ada siapa dulu nih ya Bagas sapa-sapa? Sebentar, banyak banget. Dari WhatsApp-nya ada Made Hendra Saputra, hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present. Present itu artinya ada dua Elkogers, hadir atau kado. Jadi ada yang bilang ya, di mana Bagas dengar kutipannya? Kayaknya Kung Fu Panda tuh bilang. Kalau yang masa lalu itu sebutannya past alias sudah lewat. Kemudian masa depan itu future. Tapi masa kini adalah yang harus kita nikmati. Karena sebutannya itu present atau hadiah. Jadi nikmati hari ini sama seperti kita itu mendapatkan hadiah yang luar biasa. Termasuk kehadiran dari orang kita sayang, Elkogers. Mantap kan? Sok bijak sekali saya. Ini mau request lagunya Alan Walker. Judulnya Sing Me to Sleep. Nyanyikan saya sampai bobo. Wih, lagu Nina Bobo maksudnya. Udah Bagas siapin, tunggu aja. Salam buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku makasih dan selamat malam. Selamat malam juga, selamat bersantai. Sekarang boleh santai. Besok inget ya, sembahyangnya sebelum jam 12 siang. Aduh, ini apa lagi? Bagas sengaja scroll ke atas nih chatnya Made Hendra Saputra. Tadi pagi ngirimin lawar kelungah. Wih, mantap ya. Ternyata ngelawar Made Hendra Saputra. Boleh dong sesekali dikirim ke studio. Selamat galungan-galungan lewat. Selamat Kuningan ya. Selamat ngelawar juga. Semoga besok lancar Kuningannya. Kemudian Bagas juga mau sapa. Ada Kak Gini Mahendra nih. Seperti biasa gabungan. Ngirim stikernya banyak banget. Selamat malam Bagas Ganteng. Malam juga. Dari Sanur Kaja hadir. Request lagunya One Direction. Judulnya Sempurna alias Perfect. Salamnya buat Elkogers, salamnya buat Bagas juga. Xie xie, oke itu bahasa Cinanya, terima kasih. Kemudian bahas soal bahasa Cina, di Friday and Love ini ceritain dong kisah cinta seorang laki-laki dan perempuan memakai seragam sekolah di tempat yang ada di sekolah Cina gitu. Mereka banyak nonton Dracin Anda kayaknya. Kalau di sekolah Cina itu apa ya referensi bagus ya? Soalnya sayang tuh jarang banget nonton Dracin. Tapi nanti Bagas coba cariin. Tapi sebelum itu Bagas puterin dulu ya lagunya One Direction. Judulnya Perfect, spesial buat Kadek Giri Mahendra.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya.
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Nada-nada cinta dari Rosa featuring Ariel Noah. Udah bagas puterin buat Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang gabungan via DM Instagram. Salam katanya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra, nada-nada cintanya semoga menggema terus di dalam sukma. Emang harus bahasa tentang cinta, Friday Love harus romantis sedikit ya pewaranya. Kemudian ada neneknya juga hadir dari seputaran Abian Semal, nenek Nyoman Latri alias neneknya Adi Suputra. Salamnya buat Elko Girls, lagu yang di request adalah lagunya Andre The Backbone, judulnya My Black alias Hitamku. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini, mantap jaya. Balik ke WhatsApp ya, ada Bu Ayu juga gabungan, ini ngirimin foto bantennya buat besok Kuningan. Malam Bagas, Rahajang Nyangger Rahina Kuningan buat Elko Girls juga yang merayakan. Aingge Rahajang Mewali Bu Ayu masih metanding katanya super duper ngebut buat besok. Wih, semangat ya buat Elko Girls yang metanding, yang tadi pagi rebutan sama Bagas ya di Pasar Katrangan beli persiapan bantennya. Semoga lancar metandingnya. Mau request lagunya Anmes, judulnya Yang Mana Aja Boleh. Matanya udah kedip-kedip nih, udah buram katanya, ngantuk jam segini ya. Ini tanyaan juga, Bagas gak pulkam? Besok pagi saya pulkam ya, jam 6 berangkat dari Denpasar ke Singaraja. Dan kalau Kuningan itu kan sembahyangnya gak boleh lebih dari jam 12, Elkoger. Jadi buat Anda yang kampungnya jauh seperti saya, ingat jaga kondisi dan semoga selamat sampai tujuan. Dan sebelum Bagas puterin lagunya Anmes spesial buat Ibu Ayu, Bagas puterin dulu ya lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Spesial buat tadi itu yang belum Bagas puter, Madehendra Saputra dari Tabanan ya, udah duluan request. Sabar ya Bu Ayu.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu Simple Plan, Perfect. Ini menceritakan tentang kisah seseorang dengan ayahnya. Tapi yang ingin bahas ke orang itu bukan soal parenting Alkoger, tapi tentang percintaan. Dan tadi juga ada yang gabungan ya, menanyakan tentang kisah cinta pelajar di Cina. Dan setelah Bagas searching-searching, ternyata kisah cinta pelajar Cina ini cukup populer. Dan ini sering diadaptasi di berbagai dracin. Jadi secara umum, kisah-kisah drama Cina, apalagi bagi pelajarnya, ini menonjolkan berbagai kisah manis, persahabatan, dan juga cinta monyet. Kayaknya mirip-mirip Indonesia ya. Dan pastinya ada banyak dari kisah ini yang bermula dari bangku sekolah dan berlanjut ke jenjang kampus hingga hubungan seterusnya, baik itu dunia kerja dan selebihnya. Tapi memang fokusnya itu memang dari bangku pelajar, Elkogar. Jadi ketika masih SMA, SMP, itu apa sebutannya di Cina? Pokoknya gitulah, masih pelajar. Ini biasanya diangkat dalam kisah-kisah di antara dua siswa yang tumbuh bersama. Kemudian mereka itu biasanya plotnya digambarkan sering bertengkar namun selalu melindungi satu sama lain. Contohnya dracin yang mengangkat kisah teman masa kecil adalah drama dengan judulnya A Love So Beautiful. Ada juga kisah cinta bertepuk sebelah tangan yang berbalas. Ini mengisahkan siswa yang diam-diam mengagumi senior atau teman sekolahnya selama bertahun-tahun. Kemudian yang sering diangkat juga dalam kisah dracin, apalagi bagi pelajarnya, adalah ketika musuh menjadi cinta. Di mana dua siswa dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang, biasanya ada yang sangat pintar, atau yang sangat kaku, atau yang mirip kayak kulkas berjalan, ya sok cool gitu. Nah ini biasanya bertemu dengan seseorang yang ceria, dan tanpa sadar mereka pun akhirnya jatuh cinta. Ya sedikit klise, tapi emang itu sering diangkat di kisah-kisah dracin Alkogers. Dan biasanya yang paling terbaru, yang cukup populer sekarang, adalah kisah mengenai kehidupan kampus. Jadi ada kisah cinta yang berlanjut atau berawal dari hubungan masa kecil, kemudian mereka itu akhirnya berlanjut sampai ke jenjang perkuliahan. Dan untuk rekomendasi drama populer Cina yang bertema tentang pelajar, ini ada beberapa Bagas cari di internet ya, dengan judulnya yakni Hidden Love. Ini menceritakan kisah Sangzi yang jatuh cinta kepada teman kakaknya yang dimulai ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Jatuh cinta sama teman kakak, brondong dong. Kemudian juga judulnya yang cukup unik, yakni When I Fly Towards You. Berfokus pada gadis ceria, Su Zai Zai, yang menyemangati siswa dingin yang bernama Zhang Lurang di masa SMA-nya. Kemudian A Love So Beautiful mengikuti manisnya hubungan cinta antara Chen Xiaoxi dan Jiang Chen dari masa SMA hingga mereka dewasa. Ini yang cukup banyak diangkat ya, nggak cuma di dracin, drakor juga ada, di FTV Indonesia juga banyak Alkogers. Kemudian ada dracin dengan judulnya Don't Disturb My Study, berfokus pada seorang siswa yang memiliki kesempatan untuk kembali ke masa sekolah dan mengubah masa depannya. Ini mirip kayak gitu ya, apa namanya tuh, Tokyo Revenger nih Alkogers, tahu nggak? Ada anime yang mengisahkan Takemichi merupakan seorang udah masuk dunia kerja, tiba-tiba dia ketemu ngelihat mantannya ini kehilangan nyawa, akhirnya Takemichi itu berusaha untuk mengembalikan nyawa mantannya. Itu caranya cukup unik, di mana dia itu mengalami shock berat sehingga kembali ke masa lalunya ketika masih jadi pelajar. Ini malah bahas anime ya. Balik ke dracin lagi, ada judulnya cukup unik juga, Put Your Head on My Shoulder. Artinya, taruhlah kepalamu di pundakku, shoulder, bahu ya, di bahuku. Nah, jadi ini merupakan komedi romantis ringan tentang mahasiswa jurusan akuntansi dan mahasiswa jenis fisika yang terpaksa tinggal bersama. Jadi ya banyaklah dracin-dracin itu yang cukup bagus kisah cintanya dan bisa jadi referensi buat Anda dalam menjalani kisah cinta bersama pasangan Anda. Jadi kira-kira Koger yang suka dracin, ada dracin yang bakal sebut tadi nggak masuk dalam kategori watchlist Anda?

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C,
1: mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Nanakoga Radio Bali. Tak terkalahkan dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Membawa kita ke pukul 10 malam lebih 5 menit waktu di Elkoga Nelkogers. Siapa yang belum kalah nih timnas jagoannya di Piala Dunia? Timnya Bagas, Jerman udah kalah sekali. Portugal masih seri ya, seri sekali, menang sekali. Kemudian siapa lagi nih? Banyak banget tim jagoannya Bagas. Wah, Inggris sempat kalah kayaknya ya. Tapi apapun itu, pokoknya kisah cinta Anda jangan sampai kalah, Elkogers. Apalagi di malam hari ini membahas tentang cinta, Friday in Love edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Masih bersama bakar cinta Elkogar Radio Bali ada Bagas Krisna membahas topik yang keren mengenai cinta. Jadi Bagas pengen tahu nih, menurut pendapat Anda, cinta itu sebaiknya tanpa syarat apa harus mencari pasangan yang setara? Boleh gabungan ikut pollingnya kita di Instagram @elkogafm. Tentunya sambil request aku dan kirim-kirim salam. Yang mau gabungan via chat WhatsApp juga bisa. Tinggal chat via WhatsApp pastinya ya di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media, bisa Facebook Messenger Langkosa Gagana atau DM di @elkogafm. Bagas tunggu sampai jam 11 malam, Elkogers. Jangan kemana-mana.

96.6 Oke Radio Bali Supernova dengan lagunya Sayang. Ini di request sama Alex di Gianyar yang hadir gabungan via WhatsAppnya Elkoga. Terima kasih katanya buat kakak dan salam buat semua selalu kompak di udara. Wih, emotikon jempol dan ngedengin lengan ya. Ngedengin otot tuh. Terima kasih banyak Alex sudah jauh-jauh gabungan. Katanya thanks sudah di play. Nggih, you're welcome. Thanks mewali. Pindah ke Instagram Elkoga. Bagas mau sapa Basyari. Gabungan ya. Dan ini katanya cinta itu perlu duit min. Wah, padahal Bagas buat pollingnya itu cinta itu tanpa syarat atau harus setara. Malah balasnya perlu duit. Itu memang yang namanya cinta itu zaman now harus realistis Elkogers. Nggak bisa kita menghidupi pasangan, menghidupi ayang hanya dengan modal cinta. Tapi ya memang cinta itu beragam bentuknya. Bisa jadi karena cinta Anda termotivasi untuk mencari dana. Bisa jadi kan? Atau mungkin Elkogers bisa menerima pasangan Anda itu benar-benar apa adanya. Tanpa syarat, tanpa apapun. Termasuk uang yang katanya bisa dicari, benar kan? Tapi kalau namanya hati, itu harus tulus dan benar-benar murni, gitu katanya Elkogers. Karena kalau kita mencari yang namanya harta, itu malah belakangan cintanya memudar. Ada yang bilang gitu ya, tapi bukan saya itu. Sebelum membahas soal itu lebih dalam, membahas cinta itu sebaiknya tanpa syarat, ataukah memang harus mencari pasangan yang setara, ya konteksnya setara apa dulu nih, kan luas ya, nanti Bagas akan jelaskan sedikit. Tapi sebelumnya Bagas sudah nyiapin lagunya Linkin Park dengan judulnya Maple Cut. Ini Bagas spesial puterin buat Komang Aryani yang gabungan via Facebooknya Elkoga. Langsung kita dengerin, ini dia lagunya.

96.6 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Love, Run Back to You. Artinya lari kembali kepadanya. Kepada siapa nih? Kepada mantan mungkin ya, atau kepada orang yang benar-benar membuat kita jatuh cinta, Alkoga. Lagu ini bakal seputerin spesial buat Devi yang gabungan dari seputaran Renon. Katanya kirim salam buat semua teman-temanku yang lagi sibuk persiapan Hari Raya Kuningan. Yang lagi tutup buku, semangat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Makasih Devi udah gabungan. Lagunya enak banget ya. Dan membahas soal cinta, nih pastinya ada banyak sekali topik yang bisa kita angkat, Elkogers. Dimana malam hari ini, Bagas spesial mengangkat tentang polling ya. Polling menarik antara definisi cinta itu sendiri. Ada yang bilang kalau cinta itu seharusnya didasari tanpa syarat apapun, alias tulus dari dalam hati. Tapi ada juga orang tua, banyak yang bilang ya, kalau nyari pasangan itu kalau bisa harus setara. Setara di sini dalam artian sama pendidikannya, sama lingkungannya, atau mungkin sama penghasilannya atau tingkat ekonominya gitu, Alkogers. Kalau di Bali mungkin harus sama kastanya, itu lagi satu ya. Bahkan ada yang bilang untuk yang mungkin ketat ya dari orang tuanya, itu juga harus sama agamanya, keyakinannya gitu, Alkogers. Jadi ada yang bilang cinta itu harus setara. Tapi di satu sisi Bagas juga sering sekali baca-baca, bahkan mendengarkan kisah-kisah dari teman-temannya Bagas, bahkan kisah-kisah orang hebat yang mengatakan bahwa sebenarnya cinta itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika Alkogers sudah meyakini atau menyukai seseorang, tertarik kepada sesuatu, itu memiliki alasan. Nah, jadi ini dibilang itu bukanlah cinta sejati. Contoh nih Alkogers, contoh. Kalau ada yang nanya, kamu kok mau sih pacaran sama dia? Iya, soalnya dia cantik. Nah, tapi kalau misalnya kan yang namanya kecantikan akan memudar, Alkogers. Ketika udah tua, ketika dia nggak cantik, apakah berarti cintanya juga hilang? Nah, ini gimana menurut Anda? Ada juga yang bilang, saya tuh suka sama dia karena dia tuh pintar. Nah, tapi kan kepintaran itu seperti tadi, Alkogers, bisa berubah tergantung konteksnya. Jadi gimana kalau misalnya dia sudah makin tua, kemudian pikun? Dan kan nggak mungkin kita pintar dalam segala bidang. Nah, jadi emang ada banyak sekali faktor yang menentukan cinta tadi. Tadi apakah cinta tanpa syarat itu masih ada di zaman sekarang? Oke, nanti kita bahas lagi ya. Tapi sebelumnya Bagas mau muterin lagu yang gabungan dari Instagramnya Alkoga. Tadi ada Devi udah Bagas apa. Di Alkoga ini ada Kadek hadir dari seputaran Sanur Kaje. Mau request yang simple plan, judulnya perfect. Udah kayaknya tadi keputar. Udah diputar ternyata Alkogers. Kalau gitu Bagas muterin lagu yang lain dari Hendra. Ntar dia loading nih Alkogers. Hendra gabungan juga di Instagram. Request lagunya Miji, judulnya Sumpah Cinta dan Matiku. Langsung aja kita puterin, ini dia lagunya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali Bunga dari Bondan featuring Vetu Black. Udah bakal suterin spesial buat Kadek Giri yang gabungan via Facebook Messenger. Ini aslinya mau request lagunya Bondan yang judulnya Tetap Semangat. Tapi karena udah malam gak boleh semangat terus ya. Gak boleh gitu Koga, harus tetap semangat. Tapi lagunya gak ada di playlist Koga, makanya diganti sama lagu Bunga. Semoga menghibur ya. Ada juga Kadek ini hadir dari seputaran Denpasar. Request lagunya Coldplay judulnya Hymn for the Weekend. Ini udah Bagas cek tadi putar tadi ya, semoga didengar dan bisa menghibur malam harinya. Ada Hendra juga dari seputaran Sanur, request lagunya Superman is Dead, judulnya Kuat Kita Bersinar, juga udah Bagas puterin. Dan pastinya membahas soal kekuatan, ini merupakan hal yang wajib bagi Anda Elkogers, apalagi buat kaum pria yang memang harus makin kuat kondisi ekonominya in this situation, di kondisi in this economy. Jadi seperti katanya Basyari tadi gabungan, katanya cinta itu perlu duit min. Padahal Bagas ngasih votingnya itu mengenai cinta tanpa syarat atau cinta harus setara. Tapi di tengah kondisi seperti saat ini, pastinya kita harus realistis ya, semuanya perlu uang. Tapi bagaimana jika Anda memberikan uang itu sebagai syarat bagi pasangan? Alias kalau Elkogers mau deketin seseorang, takutnya nggak punya uang, jadinya minder nih, tidak berani alias insecure dalam menjalin hubungan percintaan. Apalagi jika orang yang Anda sayang itu didekati oleh banyak orang yang kondisi ekonominya lebih mapan dari Anda. Apakah Elkogers akan mundur teratur ataukah akan berjuang mendapatkannya? Alias berjuang mendapatkan uang agar bisa mencuri hatinya. Tapi percayalah Elkogers, buat Anda yang mencari pasangan hanya bermodalkan uang, ini rasa cintanya sangat riskan segera hilang. Karena memang yang dia cinta itu uang Anda, bukan hati Anda. Tapi ya gimana bilangnya ya, zaman sekarang juga ya nggak bisa muluk-muluk kita itu mencintai tanpa membawa apa-apa. Jadi kita tuh nggak bisa sekedar menawarkan diri saja. Aku mencintaimu sepenuh hati gitu, tapi malah ngajak jalannya cuman ke pantai tiap hari sambil makan lumpia. Ini pasti sedikit meresahkan Elkogers. Tapi ini juga merupakan tamparan buat kita semua di tengah kondisi seperti saat ini. Seringkali cinta itu hanya sebatas transaksi. Jadi hanya mau jalan ketika ditraktir makan, hanya mau diajak keluar ketika sudah naik mobil. Agak susah ya ngajak keluar pasangan kalau cuma naik motor, apalagi motornya motor butut tahun 90-an. Tapi ya memang itu merupakan tantangannya Elkogers. Jika Anda bisa menemukan pasangan yang menerima Anda tanpa syarat, maka percayalah itu yang dinamakan cinta sejati. Dan membahas soal cinta agar lebih asik lagi, ini udah Bagas siapin lagunya Cash Cash judulnya How to Love tentang bagaimana Anda mencintai. Langsung kita dengerin seperti apa lagunya.

96.9 Alkoga Radio Bali. Lagu dari Old City, Good Time featuring Carly Rae Jepsen ya. Artinya waktu yang bagus, waktu yang indah. Dan ini pastinya merupakan waktu yang baik juga buat Anda dalam menjalin hubungan percintaan. Apalagi buat Alkogers yang milih kalau cinta itu sebenarnya tanpa syarat. Wah, Bagas mau sapa-sapa ya. Di Instagramnya Alkoga yang ikutan voting ada Nenek Nyoman Latri. Nenek Nyoman Latri milihnya harus setara. Adi Suputra ya, cucunya katanya milih cinta itu tanpa syarat. Dani Basyari juga sama, memilih cinta tanpa syarat. Gung Dirama 13 juga sama, katanya cinta itu tanpa syarat, Alkogers. Kemudian di Instagram Bagas ada Dede Mahotama. Halo Dede. Ini katanya cinta itu tanpa syarat. Dan ada mimpi-mimpi Anggun. Anggun juga sama milih bahwa cinta itu sebaiknya memang tidak memiliki syarat dan ketentuan. Tapi sebenarnya cinta tanpa syarat itu apa sih? Nah, ini dia Alkogers. Yang menarik mengenai cinta adalah cinta itu sebenarnya sangat sulit kita definisikan. Alias banyak orang itu memiliki arti tersendiri bagaimana dirinya itu menganggap cinta. Nah, saya sendiri pernah baca nih bahwa katanya hanya ibu dan juga bayi serta hewan peliharaan yang sebenarnya bisa dicintai tanpa syarat. Sisanya kita itu selalu memberikan syarat dan juga ketentuan. Hanya saja kita tidak sadar, Alkogers. Seperti misalnya kan Anda pasti memiliki kriteria dalam memilih pasangan. Misalnya harus putih, tinggi, cantik, ketawanya hihihi. Itu hantu ya. Tapi memang pasti kita memiliki preferensi tertentu. Ada yang suka rambutnya putih lagi rambutnya lurus. Kemudian ada yang ingin berat badannya ideal dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang cinta itu hal yang unik, Alkogers. Tapi ada yang bilang juga kalau kita itu sudah terlanjur memiliki ketertarikan pada seseorang, maka syarat-syarat yang kita berikan tadi akan otomatis menghilang, alias nggak ada itu, Alkogers. Jadi gimana menurut Anda? Apakah cinta tanpa syarat itu masih ada di zaman ini? Atau jangan semuanya itu harus memiliki ketentuan yang berlaku? Dan ada juga pilihan ya mengenai cinta harus setara. Siapa aja yang milih itu nanti kita akan jelaskan setelah lagu yang satu ini.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari siapa ini? Dari Imagine Dragons ya, Bad Liar. Pembohong yang buruk jadi pintu kebersamaan kita di malam hari yang indah ini. Tapi sebelum Bagas pamit, ini Bagas belum sapa-sapa yang ikutan polling tentang cinta ya, mengenai apa sih cinta itu? Apakah tanpa syarat, apa harus setara? Nah, untuk tadi yang tanpa syarat ya Bagas sapa-sapa, sekarang yang memilih harus setara di Instagramnya Alkoga ada Nenek Nyoman Latri, kemudian sama Nenek Nyoman Latri aja kayak Nel Koger. Sisanya Danik Merta ya, katanya memilih cinta itu tanpa syarat. Kemudian di Instagramnya Bagas ada Anggun, itu ternyata memilih kalau cinta itu harus setara. Rahma juga sama ya, terima kasih sudah gabungan Rahma. Ada Dean dan juga Rani. Di Instagramnya Bagas itu 57% memilih bahwa cinta itu harus memilih pasangan yang setara. Sementara di Instagramnya Alkoga, ternyata tanpa syarat yang mayoritas Alkogers, mencapai 80%. Itu berarti pendengar Alkoga tampaknya masih gini ya, masih bisa mengharapkan atau percaya dengan yang namanya cinta sejati. Sementara teman-temannya Bagas kayaknya lebih realistis bahwa memang cinta itu harus mencari pasangan yang setara Alkogers. Nah, mengenai soal cinta apakah tanpa syarat atau harus setara, ini saya percaya bahwa yang namanya cinta sejati itu masih ada Alkogers. Dimana ketika Anda benar-benar mencintai seseorang, maka segala syarat yang Anda berikan mengenai pendidikan, mungkin soal kriteria Anda, suka pasangan yang cantik, rambutnya panjang, lurus, dan sebagainya, itu akan menghilang ketika Anda sudah benar-benar jatuh cinta. Namun sebelum itu, maka pastikan dulu Anda memang harus setara dengan pasangan Anda. Karena kan gak mungkin kita mendekati orang yang kualitasnya terlalu jomplang, terlalu jauh. Seperti misalnya jika Alkogers yang saat ini menempuh jalur pendidikan, mungkin yang sudah sampai mendapatkan gelar doktor, profesor, itu sepertinya agak sulit ya jatuh hati sama orang yang pendidikannya terlalu jauh. Masa kita jatuh hati sama yang masih SD, SMP, kan itu lain cerita Alkogers. Tapi intinya emang pasangan itu biasanya dari hal yang dekat dengan kita, termasuk dari segi pendidikan, segi pendapatan, atau bahkan hal-hal lainnya. Jadi sebisa mungkin carilah pasangan yang memang cocok dengan Anda. Cocok ini bukan berarti harus setara ya, setara dalam artian yang cukup luas, baik itu dari kasta, keyakinan, dan hal lain sebagainya. Tapi percayalah, jika Anda sudah benar-benar mencintai seseorang, maka syarat tadi, syarat harus setara, syarat harus memiliki keyakinan yang sama, syarat harus memiliki rumah dulu, mobil, dan sebagainya, itu maka bisa Bagas pastikan 80% ya kurang lebih, ini akan Anda abaikan. Alias cinta sejati itu ternyata memang masih ada Alkogers, cuman zaman sekarang tampaknya sangat langka. Jadi apapun itu pilihan Anda, baik cinta tanpa syarat, apakah cinta juga harus setara dengan Anda dan pasangan, ini Bagas kembalikan lagi kepada Anda yang menjalani hidup dan kisah percintaan Anda sendiri. Apapun pilihannya, maka pastikan bahwa cinta Anda itu benar-benar dari hati, benar-benar tulus perasaan. Bukan karena ada sesuatu di belakangnya, bukan karena tuntutan orang tua, bukan karena memikirkan status sosial dan sebagainya. Karena Andalah yang menjalankan kehidupan cinta Anda itu. Semua informasi yang Bagas berikan malam hari ini mengenai cinta di Friday in Love edisi hari Jumat tanggal 26 Juni bermanfaat terhadap kisah percintaan Anda. Karena udah jam 11 lebih, maka sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: kalian kuno. Itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
1: 96.9.
2: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Sengau agrobag, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
2: Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu pergi itu sih. Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.6 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogar.
1: Selamat hari Sabtu Elkogar. Kita merayakan Hari Raya Kuningan hari ini bersama Griselia
0: dan juga Yuda Kusuma sambil dengerin di Elkogar.
1: Terima kasih morning sampai jam 9 nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 ini terasa sangat sejuk ya Chris ya. Jadi banyak kegiatan di hari kuningan ini. Pagi-pagi sudah ada yang menghaturkan banter.
1: Tuh, dari pagi tadi ya.
0: Pemakaian adat.
1: Betul.
0: Aroma dupa. Wah,
1: iya, bagus iya,
0: sekali
1: iya.
0: Ya. Eh, nuansa kuningan ini terasa sangat syahdu loh pagi.
1: Tapi memang Alka Girls dari hari raya kuningan ini tentunya dibarengi juga dengan aktivitas Anda yang masih harus berlangsung ya. Mungkin nanti ada yang setelah jam 12 nanti akan beraktivitas kembali, ada yang langsung menghabiskan waktu dan keluarga, atau ada yang berkunjung ke keluarga di kampung,
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Ya tentunya semua ingin dituntaskan ya di hari weekend ini. Ya, memang minggu-minggu ini kita cukup padat LKGR, apalagi ini mendekati akhir dari bulan Juni, dibarengi juga dengan masih libur sekolah ya. Sebelum nanti kita bulan Juli sudah masuki bulan yang baru, persiapan juga anak-anak mulai mulai sekolah lagi. Yang kerja udah mulai padat lagi. Kayaknya saya lihat Juli masih ada tanggal merah sih harusnya ya.
0: Iya, masih
1: ada sedikit yang bisa menghibur kita gitu ya.
0: Benar.
1: Kalau nggak salah Agustus September tuh Elko Gears baru merahin sendiri aja kalau mau ya.
0: Wih, udah mau Agustus habis itu September ya.
1: Habis itu kita udah deh,
0: udah masuk akhir tahun lagi ya.
1: Betul sekali, cepat memang 2026 ini berlangsung sampai kita sudah mulai terbayang-bayang 2027 ya.
0: Ya ampun, saya udah ngapain aja setahun ini? Sepertinya tidak ada. Seperti biasa ya, dengan suasana yang happy pastinya.
1: Betul,
0: ya,
1: yang semangat Elkogers. Apalagi kalau hari Anda di pagi ini sudah langsung ditemani sama Elkogers Fresh Morning. Kita di jam 7 sampai jam 8 akan hadirkan Anda berita-berita terupdate ya Elkogers, di berisik berita asik yang bisa Anda dengarkan sembari Anda dalam perjalanan,
0: benar,
1: dalam aktivitas.
0: Keren banget ya. Nanti jam 8 sampai jam 9 kita lanjutkan di sesi Elkogatra. Kita akan mengulas berita-berita yang lagi viral selama sepekan terakhir.
1: Jadi boleh pastikan Anda stay tune terus Elko Gears di 96,9 FM, karena tentunya sampai jam 9 nanti Elko Gears Friday Morning akan ditemani oleh Griselia
0: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Sakitnya tuh di sini.
7: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
6: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
7: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
6: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
7: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
6: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
8: Di Klendis Smart,
0: tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
9: Variety, more music. 96.9.

0: Jadi kalau kita menentukan pendidikan, kita harus yakin, apalagi kalau kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Koga.
1: Setuju.
0: Nah, apalagi ini bernaungnya di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Wong, gini kan ya. Pertanian modern ini juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Yes, untuk itu apalagi bagi Anda yang sudah memantapkan diri untuk mendaftar, ada 4 program studi yang harus Anda ketahui, di mana kalau di UNWAR sendiri, di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, ini 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, produk perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun SSDK yang tentunya untuk menunjang pengembangan pariwisata Kajalis, di mana kurikulumnya itu berbasis industri, jadi mengarah ke teknologi modern untuk nantinya mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu nutrisi dan teknologi pakan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis, di mana kurikulum yang ditawarkan pun itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Keren banget ya, dan itu baru dua, Elkogers. Lagi dua ada apa? Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata, dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Sekerkerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau kita lihat staf pengajarnya juga keren-keren semua. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampus, kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, teruskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa aja deh.
1: Yes, karena untuk informasi lebih lengkapnya itu juga bisa diakses dengan mudah. Langsung saja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa sekali untuk hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310, atau

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9

0: 96.9 Kogab Radio Bali. Kita masukin sesi berisik, berita asik untuk Anda semuanya ya. Dan kali ini dari saya dulu deh ya.
1: Boleh.
0: Saya punya berita untuk bisa disaksikan, terutama bagi Anda yang ada rencana ke Gili Manuk hari ini. Kalau kemarin itu kan kita melihat antrian penyeberangan di pelabuhan Gili Manuk itu dari Bali ke Jawa ya, sampai Jumat kemarin itu masih terjadi. Dan antrian ini merupakan akumulasi sejak Kamis 2 hari yang lalu, di mana sempat juga terjadi kemacetan di Jalan Denpasar Gili Manuk arah Gili Manuk dampak kecelakaan truk angkut kayu yang terguling di jembatan Yesumbul Mendoyo, yang membuat kemarin antriannya panjang banget ya. Dan dari pantauan ekor antrean kendaraan pada Kamis malam hingga tembus ke jalan utama Denpasar Gili Manuk setelah cekik. Jadi ekor antrean pada pukul 1 pagi mencapai wilayah hutan cekik. Lumayan jauh itu ya. Pola pengaturan lalu lintas diterapkan termasuk percepatan di dermaga pelabuhan Gili Manuk, sehingga pada Jumat pagi sekitar jam 8:30 itu antrean kendaraan besar dan roda 4 masih sekitar 1,5 km dari pelabuhan Gili Manuk. Sementara kendaraan roda 4 kecil itu masih diarahkan ke gang-gang di belakang pasar Gili Manuk, sehingga Jumat siang antrean kendaraan di jalan utama menuju pelabuhan Gili Manuk, khususnya truk dan kendaraan besar, masih terjadi hingga di depan pasar umum Gili Manuk juga. Di sisi lain, pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, itu antrean juga sudah mulai menyusut. Antrean kendaraan selama beberapa hari terakhir ini dipicu meningkatnya jumlah kendaraan pasca libur panjang sekolah, baik dari Jawa maupun Bali. Selain itu, operasional penyeberangan menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali. Volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan nih, Elko Garcia. Rata-rata meningkat 23% dibandingkan realisasi hari normal dengan kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi. Dalam keterangan resmi juga disampaikan oleh Direktur Utama ASDP, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal long distance ferry milik PT terkait, yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal feri reguler. Jadi bagi Elkogars yang sekarang mau menuju Banyuwangi ya, Ketapang, itu sudah mulai menyusut nih ininya, apa namanya, antriannya. Tapi tetap hati-hati juga di jalan, dan semoga semuanya berjalan dengan baik pastinya ya.
1: Ya, semoga informasi yang telah disampaikan bisa membantu Anda untuk tetap berhati-hati ya Elkogars, apalagi sedang ada rencana melalui jalur-jalur tersebut. Semoga kemacetan bisa teratasi ya. Selanjutnya ini ada berita terkait KPK yang maraton melakukan pemeriksaan duga pemerasan WNA di imigrasi Bali, Alkogar. Jadi KPK sendiri sini sudah memasuki hari ketiga pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, pada Jumat kemarin penyidik itu sudah kembali memeriksa dua saksi ya. Sebelumnya kan 12 saksi, lalu ini kembali memeriksa dua saksi di Mapolresta Denpasar Bali, di mana juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara dengan dugaan pemerasan yang diduga terjadi dalam pengurusan izin tinggal WNA selama 2022 sampai 2026 ya. Di mana akhirnya dua saksi tersebut yang diperiksa di Polresta Denpasar pun itu merupakan staf PT Bali Soft sekaligus agen serta GPA yang berstatus wira swasta ya, di mana keduanya memenuhi panggilan penyidik yang akhirnya sudah didalami, di mana keterangan kedua saksi yang berprofesi sebagai biro jasa terkait dugaan adanya permintaan uang di luar pembayaran resmi sesuai tarif penerimaan negara bukan pajak, Elkogers. Dan menurut KPK sendiri, apabila biro jasa tidak memberikan uang tambahan tersebut, maka pengurusan dokumen keimigrasian tidak akan diproses. Itu biasanya itu dugaannya ya, Elkogers ya, bagaimana adanya permintaan uang selain pembayaran resmi sesuai tarif PNBP yang seharusnya. Nah, akhirnya pemeriksaan hari ini pun merupakan lanjutan dari rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan dari hari Rabu, di mana KPK telah memeriksa 12 saksi sebelumnya yang ada dari biro jasa pengurusan visa, dari agen sampai perusahaan perusahaan jasa keimigrasian, di mana kasus ini memang menjerat mantan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan Silmi Karim bersama 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka, di mana KPK memang menduga praktik pemerasan ini berlangsung pada 2022 hingga 2006 dengan modus meminta uang di luar tarif resmi agar pengurusan dokumen keimigrasian dipercepat atau diproses, ya. Tuh, gimana kita nggak komplain sama tindakan. Betul. Ataupun semua resiko ketika WNA itu membuat banyak sekali kasus, ya. Benar. Mungkin ya nyata dari akarnya, Kogers.
0: Betul, apapun yang dari akar itu harus dipotong ini kan.
1: Betul, nyata dari akarnya pas masuk dipermudah ya, semuanya tinggal kasih uang dan sebagainya tanpa diseleksi benar-benar tujuan WNA itu kesini untuk apa.
0: Benar, kamu tujuannya kesini mau holiday atau bisnis buat ngerusuh, Pak. Dia nggak ditahuin kan seperti itu.
1: Betul-betul.
0: Dan akhirnya ini terjadi juga di Bali, sehingga kita bisa lihat gimana sih WNA-WNA yang berkiprah di Bali akhir-akhir ini ya. Kalau dulu kan WNA-WNA-nya masih slow, masih mau mengikuti aturan. Wah, sekarang udah kayak cowboy, Kogers. Ini mungkin dia mikir motor apa namanya, skuternya dia tuh mungkin dianggap kuda begitu. Udah paling gini aja paling keren mungkin ya.
1: Betul-betul, kayak insting ngegasnya itu refleks ya, Kogers.
0: Iya. Saya baru kemarin tuh nemu WNA, sebenarnya WNA-nya juga dia udah pakai pakaian lengkap ya, maksudnya pakai helm atau apa. Tapi ngelihat dia naik motor tuh saya menjauh loh.
1: Takut banget ya.
0: Wah, ini kenapa bisa lolos bawa motor kayak gini kan?
1: Mungkin karena gaya hidup WNA di luar tuh kan kebanyakan jalan kaki, bersepeda. Dengan gaya hidup di Bali yang aduh semua pada pakai motor ya. Jadi mau gak mau mereka menyesuaikan sama culture kita.
0: Betul.
1: Ya begitu gitu, Alkogers.
0: Benar.
1: Apa mungkin diperketat lagi ya kalau emang untuk penyewaan kendaraan dan sebagainya, karena ini bukan lagi tentang yang punya penyewaan.
0: Benar.
1: Ya kan kasihan ya, motornya diservis banyak gitu loh. Walaupun emang akan ada ganti rugi atau apa ya.
0: Ya kalau diganti rugi.
1: Ya kan diganti rugi juga ya.
0: Seringan kan apa saja itu.
1: Betul. Terus membahayakan pengendara yang lain.
0: Benar. Jadi mari kita sama-sama kita jaga. Juga sigap ya, jaga-jaga kondisi. Kalau ada apa-apa kita laporkan aja lah.
1: Betul.
0: Kalau ada loh TNA seperti ini.
1: Iya.
0: Kalau nggak, tag-nya langsung di sosial media aja. Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Aku Gak Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.